0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dari di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki aku cak bejo balik maning ngajari sobat Kota FM nomor program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan. Jam itu ngantos mangke jam sedoso siang dulur. Monggo sesarengan guyonan gegojekan delek koncolan dulur nomor program Pasar Kota. Jenengan sakit gabung di program Pasar Kota melalui dua line telepon 561-1416-567-6923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5888-81. Gumba sepatu

Jumlahi selawi njukuk banyu nang tangki dibuka ambek paku. Dino Sabtu tetep semangat nyambut gawe. Delek rezeki gawe sanggup ngejak anak bojo melaku-melaku. Melaku gak sandalan sikile gejojo delek koncolan kenalan nang pasar kota di kancani cak bejo. Monggo dulur. Informasi cuaca di dinten iki BMKG Juanda memperkirakan Surabaya berawan hingga cerah sepanjang hari Sabtu. Suhu udara berkisar 44 sampai 35 derajat Celcius dengan kondisi paling panas diperkirakan pada siang hingga sore hari. Angin dari arah timur mencapai 28 km per jam dan dapat terasa cukup kuat di area terbuka. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menjaga asupan cairan, memakai pelindung matahari dan mewaspadai angin.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari wing lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dulur-dulur Rendino Sabtu ya spesial aku cak becok aja di sampean oleh program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Reni Rantina, assalamualaikum cak Bejo, hadir Medan ya cak, semangat bertugas cak, happy weekend. Beli cabang mustika, selamat pagi, saya selalu di Bejo, Samplangan, Ganjar, Bali, ikutan gabung, matulun, selamat pagi beli cabang mustika yang ada di kawasan Samplangan, Gianyar, Bali. Mbak Dumayanti, pagi Mas Bejo, hadir warga Stabat Langkat, Sumatera Utara. Mas Wahyu Agung Nagari, mantap. Matulun, ada Mas Marmjadi hadir, terima kasih banyak sudah hadir di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Dan selamat happy weekend ya buat Sobat Getafe yang sekarang sudah merencanakan akan berpergian bersama keluarga, sudah merencanakan weekday jalan-jalan ya, mempererat tali

kekeluargaan ataupun kumpul-kumpul bersama keluarga besar. Dan jangan lupa untuk hari ini ada pertandingan di Liga 1 Persib Surabaya berhadapan dengan Garuda Yaksa di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Siap-siap ya warga kampung nang Surabaya, RT RW dan seluruh warga Surabaya, iki lomba kampung Pancasila wis dimulai. Pemkot Surabaya menggelar lomba kampung Pancasila 2021 melibatkan 1300 swita RW. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat yang iki kejak warga meramaikan lomba karena wujud konkret membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan. Sementara Wali Kota Surabaya Cak Eri mengatakan bahwa lomba kampung Pancasila ini digelar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya melainkan karena warga, ketua RT RW dan LPMK yang menopang dengan nilai gotong royong. Dan lomba kampung Pancasila 2021 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, Pemkot Surabaya menerjunkan perangkat daerah PD sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah. Wali Kota Eri menegaskan bahwa PD tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi wajib memberi contoh dan mendampingi. Dan bila perangkat daerah dinilai gagal membina wilayah, pengampuan akan diberi sanksi tegas berupa bendera hitam. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Ji monggo. Pasar Kota.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Eji saking sinten. Halo.
1: Nang Sukorejo tuku kawat.
0: Eji.
1: Oten. Nang Jerman Jerman tunggu berdoa juga Pak Saniman saking kerembung.
0: Oh nggih, Pak Saniman, alhamdulillah. Sehat, Pak?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Mas Haji.
0: Nggih.
1: Mas Haji nggih.
0: Nggih.
1: Informasi Mas Haji nggih.
0: Nggih.
1: Niku kegeser radio lintu Mas.
0: Oh, nggih. Biasane radio-radio lokal niku lho nggih. Nggih. Nggih. Lagu ini apa Pak Saniman?
1: Lagu ini itu magiset mata air cinta.
0: Jih, siap. Ye, salame monggo.
1: Salame Mas Haji.
0: Nggih.
1: Bu Patona, kula muncul Bu Patona.
0: Nggih.
1: Ya. Pun wonten Mas Haji, Mas Haji, matur
0: suwun. Ya, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Pak Saniman wonten Krembung Krian. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain.

0: Varian milk juice beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
2: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik! Mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
0: Ah siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pagi Mbak Imah, Pasar Kota Parian Surabaya, Kota FM Dangdut Surabaya. Ana wong papat sing duwe tatu, salah sijine jenenge Ilham. Sugeng rawuh dina setu, wayahe ngopi supaya ora ana salah paham. Dari Idol, dari Ajeng, salamnya buat Mbak Imah Kesong, Mbak Santi, Salala, Mbak Ella, Budayanti, sahabat Kota FM dan kru sehat selalu. Matur nuwun Mbak Imah, selamat pagi. Salam sehat selalu berserta keluarga nggih. Mbak Tonton sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM Mbak Ima, tadi Idol Idol dari Ajeng udah terputar ya. Sebagai apa? Sebagai bahagia bersama keluarga. Masih ditunggu Mbak Ima di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati Pasar Kota, hadir Bang Bejo dari Juanda Medan. Mbak Tumiar Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Assalamualaikum Mas Bejo, warga Medan Amplas, hadir dari Mbak Ayu Iriani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Sutartong. Assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian Surabaya, rek warga sawu terata hadir, salam sedulur maupun terima kasih. Selamat pagi Mbak Reni Rintina. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, semangat, happy weekend. Terima kasih banyak untuk dulur-dulur Sobat Kota FM yang ada di kawasan Medan sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Horas bah. Ya Sobat Kota FM, himbauan ya dari Dinas Kesehatan Surabaya untuk Sobat Kota FM kalau toh harus keluar bisa menggunakan masker ya. Karena Dinkes Surabaya ini wis nyatet 40.000 kasus influenza A sampai Agustus 2016. Jadi perlu awak dhewe untuk menggunakan masker ya, untuk mewaspadai penularan-penularan virus ataupun ketika awak dhewe juga dalam kondisi flu agar awak dhewe aman, terkendali dan tidak menularkan virus. Dinas Kesehatan Surabaya ini nyebut ada peningkatan kasus influenza dan cenderung tipe A. Dari data per Januari Agustus 2016 kurang lebih sekitar 40.000 lebih warga yang sakit influenza. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Dr. Billy Daniel Mesa iki ngomong pada Juli Agustus sudah mulai ada peningkatan kasus influenza. Selanjutnya pada Agustus September kasusnya mengalami peningkatan. Jadi peningkatannya angkanya sekitar 10% peningkatan jumlah kasus tapi ringan. Jadi bergejala, gejalanya ada panasnya, terus badannya lemas, ada batuk, dan ini yang lebih cenderung ke influenza A yang terjadi. Dari Dinas Kesehatan Surabaya terdapat puluhan ribu berdasarkan angka kumulatif sejak Januari hingga Agustus 2016. Dan numeriknya kalau dilihat data ya di 2026 jumlahnya per Agustus kemarin sekitar 40.539 kasus Surabaya saja dari puskesmas sama rumah sakit. Peningkatan tertinggi dari terjadi pada bulan September, usia rentan sakit influenza terjadi pada orang dewasa. Dan menekan kenaikan pasien influenza, Dinkes Surabaya mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, mengonsumsi vitamin khususnya vitamin C, guna menjaga imunitas tubuh. Kemudian vaksin di puskesmas juga tersedia vaksin untuk influenza A. Dan Dr. Billy menekankan bahwa influenza dan COVID-19 berbeda. Dia menjelaskan bahwa COVID yang menyerang paru-paru dan fatality rate lebih tinggi dari influenza. Pasar Kota, Assalamualaikum Cak Bejo.

Rembo, tarik Pak Reani pergi ke pasar, beli nangka ke pasar Kurka, beli labu. Di sini aku selalu berdoa untukmu agar dirimu baik, kesehat walafiat, dan bantumu berat cepat sembuh. Nah, kota lama tuku sikat nang Sidoarjo tuku bandeng Mbak Ima karo Mbak Santi di lon Jumat jari ini ngentekno sego berkat. Sabtu isuk cak bejo klambini sak lemari gak ono sing sedeng. Lagunya selalu rindu, salamnya buat semuanya aja seduluran sak lawasi. Matur nuwun cak Gianto Rimbu yang ada di kawasan Bangkingan Surabaya.

Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Selamat pagi Mas David. Ono putu neng dhuwur meja, Pak Pangat ki ngubaya limo neng pelataran. Dina Sabtu cak bejo semangat nek kerja mergo engkuk sore nompo bayaran. Alhamdulillah. Cuan cak bejo, nggih sami-sami Mas David, mugi pinaringan sehat panjang umur bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Selamat pagi juga untuk Cak Emrois Jombang, absen mawon Cak Bejo nggih, Cak Emrois. Salam banget buat grup GBB ya. Semangat pagi, salam sehat selalu Pak Sirul yang ada di kawasan Bandar Soleh. Assalamualaikum Kokop Bangkalan hadir. Mama Kori yang ada di daerah Medan Sumatera Utara juga terima kasih sudah gabung di Pasar Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi absensi dan menyapa fans Pasar Kota FM dan Dute Surabaya. Cak Bejo, semoga kabarnya dalam kondisi sehat walafiat dan selamat menyambut happy weekend. Lapor cuaca di Pancing City menuju cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Harun Al Rasid. Terima kasih sambut gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Dan selamat beraktivitas ya buat dulur-dulur yang sekarang lagi mempersiapkan diri untuk aktivitas di hari Sabtu. Semoga di hari Sabtu ini semuanya berjalan lancar tanpa ada halangan dan juga hambatan. Amin ya rabbal alamin. Jumper.

0: Everywhere!
1: Ready for your check?
2: Not quite. Pie for everybody!
1: What?
3: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
4: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
2: You're never ever ever getting rid of me.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Cak Rito, suasana Pakal. Kami gabungan di pasar kota Pancuran Parian Surabaya 561. Dan sekali lagi dulur buat sampean-sampean ya. Ya sekarang mungkin lagi aktivitas nang jobo, aktif nang ngene jobo, aktif beraktivitas, jangan lupa untuk gawe masker, gawe perlindungan awak dhewe teko penyebaran virus influenza A yang sekarang lagi rame ya. Dan menurut Dinas Kesehatan Surabaya ada sekitar kurang lebih sekitar 40.000 warga yang terpapar influenza A.

Kioro info kurang lebih sebanyak 11 remaja diamankan tim patroli perintis di Sabta Polda Jawa Timur. Kejaran anggota Kasumas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ibtu Suroto yang menjelaskan sebagian besar remaja yang diamankan masih berusia di bawah 18 tahun. Petugas juga menemukan senjata tajam termasuk celurit sepanjang 1,5 meter. Penangkapan para remaja ketika kelompok Timur Kampung Misteri TK berencana tawuran dengan kelompok Surabaya Gangster. Sebelum menuju lokasi yang disepakati, mereka berkumpul di Taman Kedinding Lor Tengah Surabaya. Kemudian mereka bersama menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Gedung Cowek, rombongan tersebut berpapasan dengan petugas. Dalam pemeriksaan di sekitar lokasi, polisi juga menemukan senjata tajam yang disimpan di belakang sebuah warung yang sudah ditutup ya. Senjata tersebut diduga telah dipersiapkan untuk tawuran.

Dan sobat sebelum ataupun dari hasil pemeriksaan, seorang anak diproses lebih lanjut terkait dugaan kepemilikan senjata tajam. Seluruh remaja yang diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kenjeran untuk diminta keterangan. Dalam pemeriksaan itu, seorang anak mengakui kepemilikan salah satu senjata tajam yang ditemukan petugas. Sementara berdasarkan pemeriksaan polisi, 10 remaja lainnya tidak terbukti melakukan tindak pidana. Mereka kemudian diserahkan kepada orang tua masing-masing. Polisi memanggil para orang tua dan meminta remaja tersebut membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Mereka juga diminta meminta maaf kepada para orang tua. Dan benar-benar awak dewe harus protek ya terhadap pergaulan putra-putri awak dewe. Jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah. Cak Jenal wis gawe masker. Apa nang di Cak Jenal? Koyok detektif ngene rek. (56) 1416 (56) 567 6923. Selamat pagi aja kayak dulur-dulur yang baru gabungan atau baru saja bertemu dengan frekuensi 88,1 Radio Kota FM. Selamat pagi Mas Hartono yang ada di kawasan Jakarta Utara. Kemudian ada Bli Coming Swarty, si Bang Kaja Bali hadir.

Jalani dulur weekend ya. Selamat weekend gitu dulur-dulur yang sudah mempersiapkan diri, mungkin duit rencana untuk ngajak keluarga jalan-jalan melaku-melaku ya. Soalnya dino Sabtu kan adalah dino yang ditunggu ya. Salah cicinnya dulur-dulur ya Pak Dewi, kayak Mas David ngurus ngenteni bayaran. Semoga bayaran ini bermanfaat, berkah, damel keluarga. Amin ya robbal alamin.

0: formulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Surabayaan.
1: KFM kan di Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutira, selamat pagi.
1: Pagi juga Kak Tujo.
0: Sehat-sehat, semangat-semangat.
1: Semangat banget.
0: Oh, harus dong semangat
1: Kak
0: itu wajib.
1: Semangat juga,
0: oh,
1: kan?
0: Semangat 45, 47, Tari, 48. Nggih, monggo.
1: Gimana punya kabar Kak Tujo, sehat? Sabtu-sabtu kok lembur.
0: Nggih. Nang siola budal isuk jam 4 tuku bubur diwadahi sekoci. Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat, kula belani Sabtu nglembur soalnya waya bayar cicilan panci.
1: Panci terus cicil.
0: Lah masak padi napa bayar angsurane sandal mboten panci. Nggih. Waya anu.
1: Susun piro to Cak Becil?
0: Dalam?
1: Panci lo susun piro?
0: Susun 15. Asal salam saking Cak Adam.
1: Waalaikumsalam.
0: Suarane wis
1: Cak Adam
0: kudi.
1: Duduk manis karena kemarin udah
0: sudah masuk.
1: Sudah
0: masuk nggih, ngrungokno tok Cak Adam. Pun sarapan Bunda Sutira.
1: Alhamdulillah. Tapi yang ringan. Ya gak tahu lho kok gak liwat, paling oh. Mulai melebu metu
0: ayam. Maka, ya, makanan ringan itu kados kapas, tisu.
1: Iya.

0: Nek cak bedol sampun sarapan.
1: Dulu dereng ping 3.
0: Sing digong dhewe leres.
1: Isuk wau lemper.
0: Soale sik siaran sik.
1: Nggih, isuk niku wau lemper terus ajenge ngomong niku wau bubur.
0: Lemper bubur. Tapi enggak ngopi. Nyusu. Waduh,
1: nyusu mawon. Lek nyusu niku lak garai melek ta, lek ngopi garai turu.
0: Ya
1: gak capek. Nggih, sak nyumplek wajahe panas.
0: Lagune cak becik.
1: Lagune napa?
0: Reset kok Prasasti Cinta.
1: Prasasti Cinta. Oke.
0: Geri ya, sing siap ya.
1: Niki kula ganti cak Geri pegel kula sing nyanyi.
0: Alhamdulillah. Awas ya, tidak suara dari cucu sampean ya.
1: Loh, wingi kalau nyanyi wong-wong moro kabing gepuk ya.
0: Ya lah, aku sabar ini cuman kok katin gendek ini Geri.
1: Nah, enggak, maksudnya wong wong Geri izin. Ini aku tak nang buri sih, ada anak wis meteko wong. Ya wis, gak cita nyanyi.
0: Salam-salam dulu ya.
1: Jih, monggo.
0: Sing masuk
1: sapa tak becik. Sing masuk niki kuatah niki pun mboten saged kaitung niki wau.
0: Ngono ta ya wis sing masuk-masuk semuanya. Itu Bunda selamat lebak ya.
1: Nggih.
0: Yanti. Dongodong. Sesaja Bunda Farha. Ada juga tak sang suri tak miskannya juga ada juga tak Adam Pak Wahid, Mbak Yati, Mbak Yati April, ada Mbak Tansi Kumpungan, Mbak Tansi Salala, Mbak Ima Neceng, ada Mbak Ima yang Ciyung, ada juga Mbak Aininya juga, pengasih di Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Bunda Mujiatinya juga.
1: Anjir.
0: Baca ibu nak kata lagi celuk kok gak melebu-melebu.
1: Lagi.
0: Bapak kasihan Mbak Elanya juga.
1: Ji.
0: Mas Istinya juga. Semuanya agak
1: berjalan. Matur nuwun. Lagune pun siap.
0: Alhamdulillah. Nggak diputer ya Cak Bejo ya. Cak Bejo sehat selalu.
1: Amin.
0: Bahagia selalu bersama keluarga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. J, monggo. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota SM Dangdute Surabaya.
1: Ya Allah, padahal iki dina Sabtu lho iki.
2: Dudu Pak De iki.
1: Pak De pun anu Pak De mlebet mawon di pendet piyambak.
2: Iya, tak njuk dhewe tuk rokok wonge.
1: Lah nggih.
2: Lho kan ane wong tuku nang aku enak cak bejo, aku repot ngono njuk dhewe ngono. Kan duwe susu tak kok njuk dhewe susu lho kurang enak ta mau tuku nang aku kerasan.
1: Lho alah ya apa mangkane barang entek kabeh.
2: Lho aku nek dodol tak mar pelarisan, soalnya wong iki njuk pelarisan dhewe.
1: Angga Bu Waris, ya napa kabare Bunda Waris sehat?
2: Nggih, jenenge Riyaya Cak ya pancen rame. Jenenge Riyaya Cak ya rame. Nek aku nek takon Cak Bejo ya napa kabare?
1: Alhamdulillah kabare sehat wal afiat. Bunda Waris, gak tau ketemu rek 2 tahun setengah iki. Nggih.
2: Jenenge suwe cak gak jamu. Jenenge mak apa mangan sego ya mesti ana iwake. Suwe cak gak ketemu. Barang aku lu cak bejo lu kok tambah lemu awake.
1: Alhamdulillah. Ngombe jamu lah kok dikai tisu. Kalau lemu soalnya kaken ngombe susu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap HS dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya.

kurangi porsi makan, dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein, serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya, masih di program Pasar Kota Dulur Pantunan Parian Surabayaan Mbak Lindawati hadir dari Jakarta. Matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella, selamat pagi.
1: Sehat nggih Cak Bejo nggih.
0: Pangestunipun. Pun mantun anu ta wonten jadwal konser malih ta?
1: Oh, nggih mboten Cak Bejo. Alhamdulillah.
0: Be wonten napa? Konser malih.
1: Oh, nggih. Kemarin Cak Bejo, tapi kan suaranya udah enakan tambah ngeceling Cak Bejo.
0: Oh, tambahan jare wong wingi ta, bae lalek menyanyi sampai mencolot-mencolot suarane enak. Sampai wingi mencolot Cak kecantol kaya Cak Mudun.
1: Lho temenan Cak Bejo kagetun sing mencolot nganti ora iso mudun iki opo dulur?
0: Dapat salam dari Mas Rizal Pratama. Jangan lupa sarapan,
1: ya, Mas
0: Mbak.
1: Rizal.
0: Cari.
1: Sehat selalu sekeluarga.
0: Katanya Mas Adam suarane.
1: Cepat mencari jodoh.
0: Suarane seger, Mbak. Elak makan apa?
1: Lo makan kerutu aku, Mas.
0: Nggih, lek isuk kerutu seprapat.
1: Lah jarene Cak Gianto dikongkon ganti pita suarane wis tak ganti, Mas. Wis enak banget.
0: Wingi diganti pita kaset dadi mendelep.
1: Temenan, tadi ini mendal-mendal.
0: Suara ini jadi ini bulat. Jadi Cak Janel, aku kerungu suaranya Mbak Ella, hatiku ayam. Waduh.
1: Kita alhamdulillah. Loh, lah yang melempem lah ambil ayam Cak Anu, Cak Janel.
0: Gih, monggo ditarik. Engko jo melok-melok. Engko
1: ditarik.
0: Boten jaran kepang. Pun.
1: Ya apa iki ya parikane ya
0: Cak.
1: Parikane kanggo Bunda Waris ae.
0: Oh nggih.
1: Suwi ora jamu. Jamu sepisan godhonge kates. Suwi ora ketemu karo Bunda Waris. Ketemu pisan kok tambah etes.
0: Ya napa mboten etes ya apa sekali kene ngomong aku
1: wis tutuk jet. Loh temenan Cak Bejo pendek etala. Aku langsung leb maem gitu Cak Bejo.
0: Temenan wong dek lek entuk wong ngebon ae wis gak sedina. Ayo jek suwe-suwe ngono wis langsung dibayar.
1: Apane kok jek suwe-suwe Cak Bejo?
0: Niki lho mbayari maksude.
1: Nggih. Ya, salam-salam nggih Cak Bejo nggih.
0: Lagune napa?
1: Oh, lagune Digilir Cinta nek enten Cak Bejo.
0: Digilir Cinta. Oke.
1: Okay. Tapi itu cuma lagu lho Cak Bejo, okay. Aku gak gelem ta lek digilir Cak Bejo. Nek digilir lebih baik aku ngalah Cak Bejo.
0: Nggih, masuk.
1: Orang dunia ini tidak sedaun lebar selebar apa ya?
0: Selebar lapangan bal-balan.

0: Nggih. Ah, salame nggih Cak Bejo nggih.
1: Nggih.
0: Salame kanggo koncoku sing duwe nomorku on eran, gak usah telepon nang iku. Soale nomorku iku ilang wis ana sak HP-ne. Engko diangkat sangkano aku sing angkat padahal bukan. Kok dikira aku sombong ora? Nah, aku ora saiki ora tuku apa kertu soale apa yo? Iku saiki kudu nganggo iki aku ya opo lah gitu. Sekarang aku lagi pinjam punyanya pembantu saya. Lah gitu. Mudah-mudahan teman saya itu paham gitu.
1: Matur nuwun.
0: Salamnya Cak Kianto, Cak siapa? Semuanya aja Cak Pejong ya. Dari pokoknya semuanya lah, Cak Adan, Cak Kianto, Mas Rizal, Bunda Waris, Bunda Mami, Bunda Sutira, dan semuanya.
1: Mbak Ela, ngomongin apa? Kok iso empuk suarane jari ini, Cak?
0: Minumnya es teh itu, Mas. Ya,
1: Nji.
0: Ya buat Cak Bejo sehat selalu, nih, Cak Bejo.
1: Nji.
0: Barokah umur, barokah rezeki. Matur nuwun lagunya tak tunggu.
1: Siap, matur nuwun Mbak Ela.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM dan Dutnya Surabaya.
1: Lasar.
2: Belajar. Apa kabar Mas Jo? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cak Solikin?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan buat Mas Jo.
1: Wis ngopi ta iki?
2: Untuk saat ini enggak ngopi Cak Bejo, lagi radang Cak Bejo.
1: Oh iya, dihindari dulu ya berarti ya.
2: Iya.
1: Nggih. Oke.
2: Cak Bejo kabar baik ya.
1: Pangestuni pun sehat walafiat. Soalnya sekarang lagi musim nih influenza tipe A. Jadi makanya kalau keluar harus pakai masker.
2: Oh iya Cak Bejo iya.
1: Penularan iya. Soalnya itu cepat ya penularannya.
2: Iya cepat.
1: Apalagi udara sekarang juga lagi kering panas.
2: Iya, kering meronta. yuk tarik.
1: Tarik.
2: Punya dokar tak terurus. Rodanya berdebu. Rodanya berdebu-debu. Aku punya pacar selalu putus. Karena diriku orang tak mampu.
1: Oh, harus percaya diri dong. Harus.
2: Oh, iya. Harus
1: semangat.
2: Ya.
1: Semangat bismillah. Iya.
2: Oh,
1: iya. Dapat salam dari Mas Rizal, terus Mas Adam.
2: Waalaikumsalam Mas Rizal, Mas Adam.
1: Jari Cak
2: Pak Ela pun turun ya, Pak Gianto juga ya.
1: Benar. Jari Cak Gianto nangkep lagi tuku parfum. Selamat pagi Cak Solihin. Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Okay. Mbak Ela enak ya punya pembantu, boleh dipinjam HP. Boleh dong pembantunya dong.
1: Iya. Dapat salam juga dari Abah Nardi.
2: Oh, Pak Nardi. Ya, Waalaikumsalam. Ayo gabungan sama Cak Bejo. Mbak Naya kemana Cak Bejo?
1: Mbak Naya izin, makanya saya gantiin.
2: Oh, izin ya. Nah,
1: biasanya kan Sabtu Mbak Naya.
2: Iya. Ada job ya?
1: Ada job.
2: Oh, ibu gajok ini lancar.
1: Amin.
2: Lancar ya. Lagunya Cak Bejo?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Penantianku Cak Bejo.
1: Penantianku, oke.
2: Ya dari siapa itu Cak Bejo?
1: Bentar. Salamnya dulu.
2: Ya salamnya barusan ada Mbak Ela, juga ada Adam, Pak Narji, Cak Sulhadi, Cak Wahid, Pak Dali.
1: Ini dari Ais Arza.
2: Ais
1: Arza.
2: Ais Arza, Arza.
1: Arza.
2: Iya.
1: Dapat salam juga dari Cak Gipi Perak.
2: Dari Cak Gipi Perak juga ada Bu Dianda, Diandra TV, Bunda Baha, Bunda Bulan. Kesemuanya Cak Bejo.
1: Oke.
2: Yang untuk Cak Bejo semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Kayu langsung pamit. Kagak assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delasor Cak Solihin delasor matur nuwun Cak Solihin. Monggo 561-1416 567-6923 langsung gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Kota FM, dangdutnya Surabaya, Pasar Kota.
1: Pak Dianto sehat?
0: Alhamdulillah, Sabtu laku-laku nang tunjungan. Dino niki cuaca meskipun mendung, lotasi sehat selalu tak
1: amin,
0: bedo.
1: Amin. Pak Estuni pun juga sehat, ada Pak Dianto. Panas mereka.
0: Mendung tak bedo.
1: Mendung ye, alhamdulillah. Siap langsung.
0: Kalau ingin nanti dahulu nih ko, namun krimis.
1: Agak
0: tidak. Itu nih mawon.
1: Mereka juga krimis. Oke. Dapat salam dari
0: Maghrib.
1: Dapat salam dari Abah Nardi.
0: Oh ini, assalamualaikum ya. Abah Nardi. Semoga sehat selalu sekeluarga ini. Paringan gak bejo? Ini pada guyonan ini. Ini langsung yang sego abang lauk iwak teri. Mangan seporsi warek rasane ra usah bingung mikir sing liyane. Sayangi aku mung kanggo kowe.
1: Oke, siap.
0: Lanjut apa jo? Tuku ketan nang tunjungan. Aja lali tuku telo. Pi rasane ditinggal mantan. Rasane kaya diuntal boyo.
1: Oh, aduh, sangar banget.
0: Curo boyo. Kuto Palawan. Mutunya curo ikan curo boyo. Binatang yang sangat ganas.
1: Oke, lagunya apa Pak Adianto?
0: Ini lagu kalau nyuwun diputerakan niki.
1: Apa?
0: Dangu-dangu pun buatan Jawa. Kemarau cak bejo?
1: Kemarau ge?
0: Kemarau. Okay,
1: siap.
0: Niseng ejo cak bejo? Musiknya naik wonten koplo niku.
1: Ji.
0: Enggih. Nggih salami. Pun niki menginjak mendekati detik-detik jam 10. Ini salamnya saya ikut dan ke Cak Solikin Belosor kemawon. Nggih. Sambil penyenangan sekeluarga maupun kru Kota FM Pasar Kota dan dunia Surabaya semoga diberikan sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan dimudahkan rezeki halal enggang barokah. Semoga Allah ridho dan dimudahkan segala urusan.
1: Ji.
0: Baik dunia maupun kelak akhirat.
1: Matur nuwun Pak Di.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Di Antok yang ada di kawasan Sidomukti Krian. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Dangdutnya Surabaya.
1: Oke. Cak Jipi selamat pagi.
2: Pagi juga Mas Aji.
1: Sehat Pak Jipi. Alhamdulillah Pak Estuni pun sehat walafiat.
2: Ini agak terlambat ini.
1: Iya.
2: Biasanya kan berobat pagi-pagi. Ada keperluan sebentar sih.
1: Oke, okay. Udah ngopi?
2: Ini baru ngopi.
1: Waduh, mantap. Siap. Langsung tarik.
2: Langsung, aduh parian ngopi ya. Begini aja dah. Laut Merah ada di Kota Jeddah. Sungai Gangga ada di kota India. Buat Mbak Ika dan Mbak Dian Pratiwi, aku ucapkan selamat pagi. Ayo gabungan di Pasar Kota. Ada Mas Aji penyiar yang selalu dinanti.
1: Oke, alhamdulillah. Dapat salam dari Cak Jainal Iki Tonggoku, Cak.
2: Dari
1: Cak Jainal
2: Eh, Cak
1: Perak.
2: Jainal,
1: Nah.
2: Cak Jainal kan itu Kalimas yang balok kayak gimana? Atau pernah sering sholat di Masjid Mujahidin enggak? Atau yang berjenggot enggak namanya Pak Jainal ini, Cak Jainal?
1: Kayak ini berjenggot ini.
2: Oh, Pak agak gemuk enggak sih? Saya masalahnya enggak kenal namanya Jainal itu tinggal di Kalimas.
1: Gitu. Dapat salam dari
2: Apa pernah tinggal di
1: Mas Aditya ini.
2: dari siapa?
1: Mas Aditya.
2: Oh, Mas Aditya, selamat pagi juga.
1: Dapat salam juga dari Mbak
2: Mas
1: Ika
2: Adi,
1: Gersian.
2: dari siapa? Oh, Mbak Ika, selamat pagi.
1: Iya.
2: Udah dikasih pantun itu
1: Iya,
2: sama Mbak Din Pratiwi itu.
1: ditunggu sama Mbak Ika.
2: Ya, siap. Nanti kalau ketemuan nanti, kalau ada pertemuan di kota FM, boleh
1: Iya.
2: dong.
1: Alah paling Mbak Ika nggak datang paling.
2: Oh, pernah nggak Mbak Ika ada pertemuan datang, Mas Haji?
1: Nggak pernah datang.
2: Oh, nggak pernah datang. Minta dijemput kali sama Mas ini. Oh, Cak Rimbo.
1: Cari. Nah, ya dong yang di depan sama pakai baju putih.
2: Ya udah, ada seruan buat puterin lagu buat aku, Mas Haji.
1: Apa itu?
2: Dari Simpatik Musik.
1: Ah,
2: Rela Kau Tinggalkan Aku
1: Rela.
2: dari Laila Ayu featuring Irwan
1: Oke,
2: Krisdianto.
1: dapat salam dari Pak Dianto
2: Dari
1: Krian.
2: siapa? Oh,
1: Pak
2: Pak
1: Dianto,
2: Dianto, selamat pagi. Aduh ya, ini beliau ini selalu semangat ini kalau di
1: ini
2: pasar kota ini.
1: yang ada dari Divarina Indra sama Cak Pendi ini.
2: Oh, capek. Oh, boleh dong.
1: Boleh ya?
2: Ini
1: Oke.
2: kebetulan kan kalau dari Simpati Musik barusan di up itu kemarin itu.
1: Benar. Nangkem
2: Ini
1: lagi tuku
2: belum belum.
1: papan. Selamat pagi Cak JP. Apa
2: Enggak.
1: sudah sarapan dari Cak Gianto Rimbo?
2: Waduh, kurun cah, aku lagi minum kopi sih.
1: Oke, siap. Yeah.
2: Oke, salamnya buat Cak Rebo Gianto, Kang Toto sampai jumpa, Mbak Ika dan Mbak Dian Pratiwi. Aku ucapkan selamat selamat pagi,
1: Oke.
2: Mak Tira, Mak Tuna, Bu Nyai Farha, terus Cong Solikin Drosor, kok suaranya agak sedikit berubah ya.
1: Radang katanya tadi.
2: Oh, radang. Oh, makanya kok agak sedikit suara-suara Rod Stewart versinya Madura. Terus siapa lagi? Cak Jainal. Terus siapa lagi ya? Mas, pokoknya buat semuanya, selamat pagi,
1: Amin.
2: selamat menikmati liburan kota FM
1: Amin.
2: bersama Mas Aji penyiar yang selalu dinanti.
1: Amin. Matur
2: Buat
1: nuwun.
2: Mas Aji, lagunya segera diputar.
1: Siap.
2: Aku tunggu.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, matur untuk Pak Jipi yang ada di kawasan Perak.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat,

0: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum ambesir.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Semakin lama, makin saling meluka.
7: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walau-walau kok masih di radio Kota FM Dangdut Surabaya, dulur sobat Kota FM gak terasa berjumpa kita di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan harus sudah sampai di sini. Ngapunten sangat Mbak Manawi wonten salah-salah kata, Mbak Manawi wonten salah ucap, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Tetep maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedepat, ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku...
3: Sayang, tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Semakin lama, makin saling melukai.
7: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis.

0: manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya, suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sobat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran. Are you coming?

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahasa masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Halo, selamat siang Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota. Siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Bareng Irsyad, digoda, digoyang dangdut. Wah, zik lore.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: atau yang ini?
1: Uang cinta tersenangi sama kami saudara kami.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off,

0: pulang dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambil yang wasir, minum ambesir.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Dalam banget Sobat Kota, baru aja kita dengerin lagu Di Balik Penantian begitu ya. Lagu ini yang memang lagi happening dan sukses, bikin hati jadi ikut larut, ikut bergoyang gitu ya. Dan pastinya Sobat Kota juga siang hari lagi menunggu gitu ya. Mungkin ada yang lagi menunggu kepastian juga untuk bisa on air siang hari ini, boleh 561-1416, 567-6923 atau di WhatsApp 0817505881. Nah, buat Sobat Kota yang siang hari ini lagi bersantai santeria, atau mungkin lagi ada di perjalanan, lagi kerja, atau mungkin lagi rebahan begitu sambil mengenang dia. Tetap stay tune pas satu Sobat Kota, karena sampai nanti jam 3 sore masih banyak lagu spesial yang akan hadir ke ruang dengar Sobat Kota ya. Silakan merapat dua jalur, dibuka sama Irsyad 561-1416 dan 567-6923. Hari Sabtu ini Sobat Kota, di 19 September 2026, sembari berapapun siang hari ini, bersantai-santai di rumah karena libur atau masih berkarya, beraktivitas, bekerja, saya temani sama nanti di penghujung jam 3 sore. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Wow, si goreng.
0: Wow, si goreng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada ngomongin, bro.
0: Iya. Ya, apa kabar iki?
1: Alhamdulillah kabar panas nang kesungguh semper.
0: Bodoh re. Ditandu ya
1: pengen. Langsung
0: nih alhamdulillah ngetanget. Dia dipanasi sih, kok ngetok kembung.
1: Yo, banyu tremo tapi kasih puro pau.
0: Lah iya hari Sabtu.
1: Iki aku.
0: Apa lagunya?
1: Kan daftar iki, tadi wa RT. Aku gak jalo lagu.
0: Ngono ta?
1: Iya.
0: Spesial cacah jiwa siang hari ini.
1: Iya, aku kepengin nglanyano lambe.
0: Iya, dimulai dari sekarang.
1: Udah baca. Ayo tak rewang.
0: Yo.
1: Aku iki bu apa yo? Sekedar ngelatih lambi.
0: Cek apa kagak bolo-boloi lah ya.
1: Bolo-boloi sing kadang ana sing kependem-pendem kok.
0: Jalo le piro iki? Nyampe saya ketaga iki.
1: Tairi tiket.
0: Heeh.
1: Tairi tiket kula nae.
0: Heeh, ya.
1: Ya selame karena ini saya enggak pakai lagu tapi ya cuma tadi wa RT sementara.
0: Yo.
1: Eh menit diangkat tadi RT supaya cacat jiwa lancar. Hei. Untuk yang pertama sih dapat hitung nanti ada kekuatanku sampai berapa.
0: Ya wes tak diam aku tak ngitung tok. Yo.
1: Mosok gak iso seket rek.
0: Ayo ayo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada salamnya buat Mas Aditya, Mas Heru, Bunda Wulan, Cak Sur, Cak Boneng, Yumo Jiyati, Manat, Cak Nardi, Cak Bunda Sutira, terus Cak Jumadi, Cak Marup, Cak Marup, Cak Sutoyo, terus kono Mbak Ana Imana, Mbak Dian Derpatriwi, terus ada Mbak Ima, ngesong, Cak iki Cak Ambon Servis, Cak Ari, Citralen, ning Aini, ono ning Ella, ono ning Eka, ono ning ning Aprilia, Mbak Aprilia Boteng, terus ngono ada lagi iki Cak Subari, Cak Samsul, Cak Rizal, terus ngono ada lagi iki Mbak ya, Bunda Hari, ya Bunda Julaika, Bunda Parka, Bunda Patona, Bunda Sanipal, Bunda Sutira, Bunda Ainun, terus ngono ada lagi Mang Ujang, Pak Bogedang, terus ngono ada Yateno, ada Cak Subur, ada Cak Manda, ada Cak Haris, ada Cak Sutoyo, terus ngono ada lagi yang belum ini siapa ya? Itu ada Cak Slamet.
0: Yuh, 20 detik lagi.
1: kurang kurang. Ayo ayo terus terus terus. Ayo ayo kurang di dia. Apa dia? Ayo ayo. Ayo. Wei wei, bego nih wes.
2: Kerjaan ini. Bunda. Patang bolo telur re.
1: Limanya re, patang bolo telur. Alhamdulillah
2: wes. Ya wes, terima kasih. Terima kasih waktunya. Geser ganti yang lain. Matur nuwun yo. Saiki patang bolo telur, meni patang bolo lima ya. Yo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
3: Di Goda. Asik Loren.
2: Asik Loren.
3: Bersama Mas Irsan.
2: Selamat siang Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kebagian absen Cak Edut agak mau.
3: Enggak apa-apa wis.
2: Oh lali ya apa kula Cak Edut ya apa iki kelalen situ iki lho.
3: Sehat Mas Irsan.
2: Alhamdulillah sehat baik. Teman-teman Kota FM juga saya semuanya. Bunda gimana?
3: Iya, alhamdulillah sehat Mas.
2: Alhamdulillah sih.
3: Bangun tidur nih
2: loh, tadi Mas. Libur ta atau dinas sore?
3: Nanti.
2: Oh, nanti.
3: Jadwalnya.
2: Oh, alah, nyiapin tenaga dulu buat nanti sore.
3: Iya, Mas. Besok kalau Minggu juga pagi juga.
2: Oh iya, lagi rame-ramenya kalau Minggu pagi berarti ya.
3: Iya.
2: Iya. Mau lagu apa ini?
3: Lamar enggak?
2: Iya.
3: Apa ketemu Mas Irsat? Iya.
2: Bener.
3: Mas Irsat saya minta lagu di rantai digelangi rindu bisa tak?
2: Si. Di rantai
3: digelangi rindu.
2: Oke, siap. Mau ya, salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Irsat, semoga dikasih kesehatan,
2: amin,
3: keselamatan, rezeki yang halal dan barokah,
2: amin.
3: Iya, salamnya tadi Cak Edo sudah buat.
2: Ayo, sepatang pulau telur, keren.
3: Saya nunggu Cak Edo, okay, cuma saya tambahin dikit ya Mas Irsat. Salamnya buat Bunda Wulan, Cak Boneng, terus Cak Sur Menganti. Cak itu yang di Bangkingen itu siapa?
2: Cak Rambo, Rambo.
3: Iya, Cak Rambo. Terus ada Nardi, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Revin, Bunda Wulan. Iya, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Yuti, Bunda Mami, Bunda Juleka, Bunda Sutira. Iya, terus itu anak saya ya selamat ulang tahun.
2: Oh, selamat ulang tahun.
3: Ya, pernikahan yang ke-10 tahun. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Cepat dikasih keturunan Mas.
2: Amin ya. Amin.
3: Ya. Terus semuanya salam.
2: Oke deh, ya. Siap Bunda.
3: Semoga semuanya fan kota dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah. Terima kasih Mas Irsan.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lontar bergeser ke mana ini? Selamat siang.
1: Asik lho, Rek.
2: Asik lho, Rek.
1: Selamat siang, Bang Irsan.
2: Selamat siang, Bang.
1: Aku lebih baik gak di absen, Bang Irsan.
2: Lah ya ya apa iku? Lah ya sapa iku mau sing keren-keren ngabsen iku lho, duh aku lho ya.
1: Saya dalamnya numpang Bunda Farha aja itu komplit.
2: Oke.
1: Okay. Ya Bunda Farha.
2: Lagunya apa ini?
1: Aku juga. Baik Bang Irsat, semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Dan dilancarkan rezekinya. Matur nuwun. Terima kasih.
2: Yo, sama-sama. Terima kasih dari Mojokerto sudah bergabung. Satu lagi boleh ya? Selamat siang di Goda. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goda. Halo, belakang kecilin Bunda, bingung kiungko. Sehat baik. Radionya yang kecil di belakang kecilin dulu Bunda, ngobrolnya dari telepon aja.
4: Dimatiin.
2: Sudah dimatiin, aman ya?
4: Udah.
2: Alhamdulillah, aman. Sehat ya?
4: Dengerin lagu, alhamdulillah sehat.
2: Siap.
4: Mas Irsan nggak istirahat ya?
2: Istirahat dong.
4: Nggak istirahat. Soalnya semalam
2: dari malam ya. Terus lagi lagunya apa ini siang hari ini Umi?
4: Dangdut kan?
2: Iya, dangdut koplo.
4: udah terserah Mas Irfan aja.
0: Oh gitu ya, baik. Mau salam buat siapa?
4: Kamu bilang hati-hati.
0: Baik.
4: Semoga sehat-sehat di keluarga.
0: Amin.
4: Semoga dilancarkan yang berokat, dijauhkan ribet atau musibah.
0: Amin, baik.
4: Semoga selalu sehat. Lagunya tak tunggu, yuk.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Koda.
5: Wasik lore.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
5: Siang juga.
0: Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
5: Alhamdulillah sehat pol-polan. Yes, manjat.
0: Aku loh, wis siap-siap padahal. Ya wis. Gak sido.
5: Sedihkan beritaku.
0: Nah iya, kena KPI kok ya. Sehat ya, alhamdulillah semuanya lancar. Siang hari ini gimana kawasan Kupang dan sekitarnya ini?
5: Hari ini panas, tapi aku dingin
0: kok. Kok kenapa? Gak dibalas
5: dengar
0: ini?
5: Dengar suaramu.
0: Oh, membeku gak ini? Citandui juga panas sama di luar, wih, hot-hotnya ini jam segini
5: tadi
0: memang.
5: Tadi malam ada yang WA. Wes gak aku gak masuk untuk WA aku ya.
0: Koe.
5: Nangkanya ya aku nih cek telat tak kuat pulang jam 9 kurang seperempat. Gak bisa.
0: Saya siapkan lagu apa ini?
5: Hanya Engkau Novi Aila, bisa enggak?
0: Hanya Engkau, si versi koplonya ada belum ya?
5: Nah iya, makanya aku tanya koplonya.
0: Siapin dulu. Sambil salam buat siapa siang hari ini salamnya?
5: Salami ya ikut masih tetapi sama Bunda Yanti ya. Terus ada Bunda Waris. Bunda Waris aku lupa terus suratnya nenggol sampan gara-gara nomornya gak nyambung. Kapan ini Bunda Waris ada sesuatu lho Bun. Sampai tanggal 15 pokoknya.
0: Ayo, selalu antek cairannya kengkong. Kurung.
5: Kurung tak. Ada enggak?
0: Novi Alanya versi ori di dendang bisanya yang lain apa ya?
5: Oh, tanpa kamu deh.
0: Oke deh.
5: Bukan cewek ya.
0: Baik.
5: Lagu tak tunggu. Sehat selalu.
0: Saling
5: bahagia
0: mendoakan.
5: Selalu.
0: Baik.
5: Rezeki melimpah.
0: Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sirah juga sudah bergabung siang hari ini di Dendang Surabaya. Ada Hafinda. Selamat siang. Ini Hafinda dari kawasan mana ini? Hafinda Bangkalan. Nah, terima kasih sudah bergabung di Koda siang hari ini. Cak Agung BP Kali Santri. Waalaikumsalam. Wasik lore. Mau asmara? Dari Simpati Musik, baca Ambon Service, ada Mbah Man, ada Cak Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Suyoto, Bunda Atanti, Bunda Yanti, dan semuanya yang siang hari ini disapa sama Cak Agung WP Kali Santri. Ami Wibowo, selamat siang mau stangke Bunga Padi, salamnya buat Mi Apsari di Bandung, Umi di Tretes, ada Rini Setiawati, Pak Jono Tamrin, Deli Agustinci, Mbak Toibi, dan Yeni ini, terima kasih. Kemudian juga terima kasih nomor akhir 0377.

9 boleh bergabung siang hari ini di WhatsApp call ya, atau nanti dicoba lagi di segmen berikutnya. Rini Setiawati di Bandung, mau Dokter Cinta? Buat Mia Absaria, Mimi Bom, Bato Ibi, Ayla Gustinche, Pak Juwono Tamrin, terima kasih semuanya, selamat siang. Kemudian siang hari ini ada Diandra Dewi, selamat siang, wasik lore, antara aku, kau, dan dia. Salamnya buat suami yang lagi jualan di timur stadion Pogar Bangil. Semoga lancar terus rezekinya ya sayang. Gitu. Buat semuanya, selamat siang sedulur salawase. Mas Rasa, terima kasih. Tak pantau dari selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Terima kasih. Camo, selamat siang wasik lore. Mau persetan dengan cinta. Kemudian siang harian di Mang Ujang. Mata dulu selalu setia di 88,1 Kota FM Surabaya ya. Terus gabung sama nanti jam 3 sore Sobat Kota masih di awal perjumpaan siang hari ini. Jam 12 lebih 43 menit sama di Sobat Kota beristirahat jam segini berleleh-leleh atau justru jam segini rame-ramenya. Weh, saya temani pokoknya sambil berapapun siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore.

0: panas, Pol.
1: Terus beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk jus beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Milk jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
7: Halo.
6: Lapa ki kok sesengguan?
7: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
6: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Naya bangga lore bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia. Jaya mengudara Kota FM Surabaya.
3: Yang inilah suara hatiku.

Lagunya cukup dalam Sobat Kota, yang mungkin pernah mengalami kehilangan seseorang yang begitu berarti begitu ya. Mungkin liriknya terasa dekat dengan perjalanan hati yang pernah Sobat Kota lewati. Tapi dari lagu ini kita juga bisa belajar Sobat Kota bahwa kehilangan bukan berarti hidup harus berhenti begitu ya. Ada kalanya seseorang yang datang untuk memberi warna lalu pergi untuk mengajarkan kita tentang arti menerima dan belajar berdiri sendiri Sobat Kota. Karena pada akhirnya bahagia itu bukan selalu tentang memiliki seseorang di samping kita, tapi tentang bagaimana kita tetap mampu melangkah dan menemukan kebahagiaan bahkan ketika harus menjalani kehidupan sendiri.

0: Jam 1 lebih 10 menit Sobat Kota, terima kasih masih setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tanpa kamu, baru saja hadir ke ruang dengar Sobat Kota. Kalau mungkin yang sedang berjuang move on tanpa dia, tanpa kamu, pelan-pelan Sobat Kota, pasti nanti lukanya punya waktu untuk sembuh ya. Terima kasih yang mau kembali merapat, silakan 561-1216-567-6923. Sebentar, yang di WhatsApp dulu gantian ya. Selamat siang, kita ke Tretes. Ada Putri Widayanti. Wih, pakai jaket kulit warna coklat-coklat. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Mau Dokter Cinta dari Evita Mala versi koplo. Salamnya buat Cak Pendi, Mang Ujang, Baca Rizal Pratama, kemudian Cak Sugianto Rimbo, Pak Sugeng Basu, Bunda Lili Margomulyo, Mbak Imang Song, dan Shanti Jalala. Terima kasih Mas Richard Yoga Vemes. Kemudian ada Mia Absari di Bandung. Mau salam untuk Elia Gustinca, Pak Jono, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toibi, Pak Wiyoto, dan Yeni ini. Ada Bu Lili Margomulyo, Wasik Lore, lagunya Perceraian Lara, Adela. Salamnya buat Mama Cuda, buat Dewi Sablah, Mami Dewora, ada Tini Endeliawati, Alma Mahira, Madam Tioner, Linda Matiri, Ica Azulule, Bu Elok, dan semuanya anak-anak mesin packing, selamat bekerja. Buat Mas Rusya, terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang di Koda.
1: Asik Lore. Gimana punya kabar, Bang?
0: Alhamdulillah Rasyad sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Iya, lagi sehat, lagi panas, Bang, di sini, Bang.
0: Oh, lagi panas, lagi sehat tapi panas gitu ya?
1: Iya. Tapi hatinya dingin, Bang.
0: Oh, hatinya dingin, alhamdulillah dong. Es batunya berapa itu tadi? Satu apa dua bungkus? Mau disiapin lagu apa ini?
1: Kalau koplo nasi bunga ada ya.
0: Nasi bunga. Oke deh. Salamnya buat siapa?
1: Spesial itu buat April lagunya. Ya, salamnya buat April. Okay. Ada Tolih Meloso, ada Pak Sugeng, Mas Toto, Latifah, terus ada Kamsul Hadi, Bang Hafid, terus ada Cak Rimbu, Cak Mul, Cak Limron, ada Baika, Bunda Hamida, terus Bunda Parhan, ada ya kesemuanya dalam kompakan aja.
0: Siap-siap.
1: Ya ada Mas Wahid, itu lupa. Yang udah gitu aja ya.
0: Baik.
1: Akhirnya spesial buat April, sayang gitu aja yang.
0: Oke deh.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cap Rokim ya. Selamat siang di Koda. Kok kecil sekali? Si. Selamat siang.
2: Dikoda, digoyang. Wah, asik Lore.
0: Asik Lore. Halo, Cak.
2: Dikoda, digoyang. Wah, asik Lore.
0: Asik Lore. Iya, asik. Ya, apa kabarnya ini? Sehat, baik. Mas Adi, di apa ini?
2: Sama dong.
0: Alhamdulillah. Posisi lagi di mana ini?
2: Di rumah.
0: Lapo sih, weekend pagan nang
2: ngomong. Masih sehat, Bang.
0: Lu mrene po citan duwi.
2: Oh, jemput Mas Irsyad pasti ke studio gitu.
0: Suwe rek, 3 tahun menuju petang tahun pagan ngono. Ya opo iki? Lagu ya apa, Cak?
2: Tulis Cinta di Langit.
0: Setulus?
2: Tulis.
0: Oh, tertulis.
2: Kutulis.
0: Oh, kutulis. Si. Salamnya buat siapa?
2: Yang barusan turun tadi siapa yang tadi?
0: Ada Cak Abdul Karim.
2: Cak Abdul Karim. Ada Cak Ibu, Cak Ali. Cak Sugeng, Cak Arjunli. Ada Cak Rembo, ada Cak Ping, Cak Sur. Cak Amadi.
0: Terus
2: Cari, background mati. Semuanya fan kota tempat terkecuali.
0: Oke deh.
2: Mas Irsa, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedamaian. Terus pindah ke mana ini? Selamat siang.
3: Gada. Asik lho, Re.
0: Asik lho, Re.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar.
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mas Irsatnya gimana?
0: Sehat, baik. Teman Kota FM juga
3: semangat.
0: Sehat. Oh, semangat dong.
3: Harus lho ya.
0: Lah iyalah, apa kata lesu-lesu iku lho. Mangan ya wis ping pindo.
3: Pindu bisa. Mas Rizal ada, Mas Rizal ada.
0: Apa?
3: Mas Rizal ada.
0: Apanya?
3: Mas Rizal ada.
0: Mas Rizal?
3: Iya.
0: Siapa Mas Rizal?
3: Loh, di situ kan biasa. Iya.
0: Siapa? Kan siapa iki? Siapa iki maksudnya iki? Kok salah udara?
3: Enggak loh, aku pancet loh. Udara di sekarangnya.
0: Siapa Gano Rizal nang kene ya, tolong.
3: Gitu.
0: Kan enggak
3: biasanya kalau itu jangan lupa makan siang gitu.
0: Oh, alah Mas Rizal Prata.

0: Walah.
1: Ya saya kira tuh yang ada di studio kan gak ono. Iki langsung iki loh. Jangan lupa panggil siang Mbak April.
0: Terima kasih perhatiannya Mas Rizky.
1: Ya aku gak nge. Maksudnya kalau saya kira yang ada di sini kan gak ada kalau di studio. Siap-siap. Ini loh udah muncul ini loh Mas Rizal Pratama.
0: Gitu, makanya kalau pas saya lagi gabungan di acaranya Mas Rizal, di acaranya Mas, sama?
1: Ayo. Oke, kita putus, bye. Lagunya apa sih yang hari ini?
0: Cinta dan Air Mata.
1: Ya Allah, rek lapo kok ngenes banget iki loh.
0: Loh. Barusan dikasih nasi bunga, sekarang wes cinta dan air mata.
1: Salamnya buat siapa?
0: Selamat siangnya ya, buat Bunda Farha, Bunda Fatona, terus Bunda Gustia, Neng Ela, Neng Dian, terus Bunda Yanti Aprilia, Mas Ali, Cak Kobar, Cak Toto, Bang Hafid juga, Cak Rohim, Mas Alan, Mas Aditya, terus Cak Kasian, Cak Rembo, Bunda Cantik juga. Pak Rakir, Pak Sugeng, ke semuanya dari Asansa Serpang, Pak Terkejuali, spesial yang punya mendamba, lagi ngapain?
1: Yow.
0: Dan di mana?
1: Sama siapa? Thank you, Mbak April.
0: Buat Mas Irsatnya, ke kita, sehat selalu, tambah lancar rezekinya, kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu yuk,
2: selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, digoda.
3: Digoda ya, asik re.
2: Asik lo re.
3: Ya apa kabar?
2: Sehat.
3: Sekolah
2: ya apa?
3: Karo pijet.
2: Ya Allah re, pijet apa iki? Delamaan nih ta.
3: Ya kabeh, sekujur tubuh.
2: Oh tak kira delamaan tok sing kesel iku kitra yang cene.
3: Gua tangan ya pegel ngitung bati pendino.
2: Oh iya tangannya kesel iku molak malik duete ngitung.
3: Singin kita mek guyu gitu.
2: Ya Allah, Yahmini rek si awan lagi kok ya wes muncul lagi Yahmini.
3: Wong ngancam aku kok tuh heran aku dikon metu nak bengi.
2: Lah iya, ya anomali kunti kok Yahmini gitu. Lah iya apa iki? Salah gue apa iki?
3: Ngikutin awan lampir. Ngomong yo aneh kok. Saya mau dengaran nek bengi ki lo mak kunti, jarine awan jare ki lo mak lampir. Ya opo?
2: Lah yo. Padahal iku padahal lo Mbak Tini yo. Iya. Salah gue apa iki?
3: Tiada guna buat semuanya aja salami mas soalnya aku ya ambil pijet sebentar lagi aku aktivitas ya.
2: Kang pijet, Kang pijet, iku lo singguri iku lo Kang pijet iku lo guyang guyu ayo.
3: Guyu tuh aja
2: mbak pijet. Mbak siapa iku jenengi?
3: Mbak Wati.
2: Mbak Wati jong guyang guyu mbak ayo on air mbak. Angge, matur nuwun Mbak Wati. Ya wes Mbak Tini matur nuwun. Yo. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Salah apa? Keren ini flyernya. Terima kasih sudah bergabung dari kawasan wisata keluarga Prigen Pasuruan. Salah apa di request yang hari ini? Salamnya buat Mang Ujang, Pak Wiyoto. Kemudian Cak Solihin Delosor, Abah Toibi, Pak Juno Tamrin, Cak Miskan Kebraon, ada Mas Hari di Sami Kerep, ada Ning Rara, kemudian Bu Ayla Gustince, terima kasih Mas Irsyad juga famous, terima kasih. Tadi salam-salam buat yang bergabung di on air sebelumnya ya. Ning Rara wasik lho rek. Waalaikumsalam, selamat siang menyapa Pak Wiyoto, Pak Pugetot, ada Mas Samsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mama Ayla Gustince, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi. Kemudian Mbak Diandra Tiwi. Mas Irsyad selamat bertugas, terima kasih. Mas Ada, maturnuwun sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Ada Imah Wasik Lore, lagunya Oh Mama Mi dan semuanya. Saya selalu, kalau pulang hati-hati Mas Irsyad. Cak Miskan Kebrawan juga bergabung siang hari, terima kasih banyak. Buat Cak Abon Service, ada Cak Gianto, Cak Syur, ada Abah Amas Samsuri, Cak Samsul Hadi, Pak Jono Tamrin, Pak siapa ini, Mang Ujang, Mbak Ima di Ngesong, Putri Widayanti, ada Mbah Haji.

Dewo, Pak Almanu, maupun Sone. Matur nuwun Mas Irsyad sama-sama. Pak Wiyoto Pandaan, selamat siang. Lagunya apa siang hari ini? Kecewa. Salamnya buat Neng Rara, buat Mama Elia Gustince, kemudian Putri Widayanti di Tretes, Pak Jona Tamrin, Pak Jumadi, Mbak Toibie Tanjung Sari. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Bunda Ani Bohai, selamat siang semua masih gemes sama Ersha siang hari ini sama Wongker. Wong keren, Wong kerapu, Cak Wahyu juga bergabung. Hadi Ambu Kalista, Cak Miskan Kebrawan, ada Mbak Toibi, Pak Wiyoto, dan Ami Wibowo. Semuanya selamat siang di 88.1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take.
7: Ambesir.
8: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
9: Halo.
8: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
9: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
8: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsidas secara rutin.

0: kawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming

Naya Bangga Lore bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Sobat Kota, hari Radio Nasional. Di sini Feby mau ngajakin Sobat Kota untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?

0: Oh, Leo, Kak.
1: Nama saya Naura.
2: Nama saya Joshua.
3: Nama gue Randy.
4: Michelle.
5: Nadine.
6: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
0: Aduh, dengerin radio, Kak, ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin, ya, Kak.
6: 1 tahun kemarin?
0: Iya.
1: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
2: Kayaknya beberapa bulan lalu, kayaknya.
3: Agak plot twist, baru kemarin.
4: Pas SMK sih.
1: Sama sih, kayaknya SMA deh. Lupa-lupa inget.
6: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
3: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam, ya, enggak. Tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
6: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
0: Mungkin bisa ini, ya, Kak, ya, lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
1: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu, ya, maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
2: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
3: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
4: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu, ya kan, itu banyak biasanya. So betul,
6: kalau katanya
4: aku apa ya, Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya, ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
3: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh, ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
4: Baik, terima kasih jawabannya, Bapak. Terima kasih, Bapak.
3: Sama-sama.
6: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam, ya, Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis, loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sebelum kita ada tiada guna bahwa kita di menit ke 10 lepas dari jam 2 siang. Sebuah cerita tentang patah hati yang sangat dalam sampai seseorang menutup hatinya terhadap cinta gitu ya. Bukan sekedar tidak mau kembali kepada mantan, tapi pengalaman ini membuat tidak percaya lagi pada cinta dan takut merasakan sakit yang sama gitu ya. Aduh, ngenes. 561-1416 5676923
1: Digoda digoyang dangdut. Asik lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Irsyad.
0: Mbak Ella.
1: Nanti keriting Mas Irsyad.
0: Sabar
1: dong. Teman-teman yang masuk semuanya.
0: Saya Indonesia Raya pun jual Malaysia harus Singapura.
1: Iya, semenjak Pak Edo tadi.
0: Ya Allah, antri rong jam iki Mbak El.
1: Salah pendek.
0: Ya Allah, ya Robi.
1: Ya
0: ampun, terhura aku sampean. Ya ampun, tuh nangis aku.
1: Nanti keturun setelah itu terbangun lho.
0: Ya Allah, kudu brebes milih aku iki rong jam rek. Suasana jadi berbeda ya.
1: Iya, Mas Irsyad sehat ya.
0: Sehat dong, baik alhamdulillah. Mbak Ella gimana?
1: Alhamdulillah sekarang makin cuacanya dingin karena lagi tersiram hujan. Ini meskipun hanya sebentar tapi udah apa itu tanahnya udah basah.
0: Seperti
1: hatiku yang lagi basah.
0: Basah kembali berarti ya. Ya ampun.
1: Iya betul, ini basah kembali. Masyaallah.
0: Hujannya air tambah El kata Mas Rizal iki lho.
1: Ya dong. Mudah-mudahan besok nyampe ke rumahnya Mas Rizal.
0: Lah iya, meneh koyo iki tekan Mas Rizal iki.
1: Iya, nggak tahu kok tiba-tiba hujan dengan seketika.
0: Oh, masuk udan air mata.
1: Kok apa iku dong?
0: Lagu apa Mbak Eli?
1: Lagunya apa ini ya? Tak sedalam ini, Mas.
0: Tak sedalam ini.
1: Ya salam-salam boleh kan ya?
0: Boleh dong.
1: Tapi nggak seperti Pak.
0: Oh, nggak apa-apa. Tenang. Waman, ki waman iki.
1: Boleh tak?
0: Boleh. Seringkas ya, mungkin nah. Malah kalau bisa ya.
1: Wow.
0: Silakan Bella.
1: Ya, salamnya buat Bang Kobar biar enggak lupa. Kobar, selamat siang. Semoga selalu sehat keluarga dan juga siapa itu tadi Bu Bunda Sutira, Pak Santi Syalala, dan juga Mama apa itu Mbak April, Mas Solikin, Cak Solikin, dan juga Mas Hafid, Mas Rizal Pratama, Cak Gianto, dan juga Mas Wahid, dan juga Bunda Waris, Bunda Yanti. Dan juga ke semuanya.
0: Oke deh, siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin, saling mendoakan.
1: Amin. Selalu mengalir.
0: Amin.
1: Semoga Mas Irsyad cepat kehujanan. Tidak dihujani.
0: Cendang adem iki lho Surabaya.
1: Iya, betul. Terima kasih waktunya Mas Irsyad.
0: Sama-sama Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella udah berkenan untuk mengantri selama 2 jam baru bisa on air. Ya Allah, re terharu aku pengin rasane koyo pengin brebes milih gitu. Makasih ya Mbak Ella. Yang mau nyusul silakan 5611416567923 dan 081 7505888. Kalau Citandu siang hari ini belum hujan sih sobat kota, tapi dari tadi setengah duaan itu udah mulai redup begitu ya. Kalau tadi kan jam 12 sudah panas pol, jam 1 panas pol, tapi mendekati setengah 2 cuaca di luar sudah mulai redup gitu ya. Dan sampai jam sekarang, jam 2 lebih 16 menit. Nah, saya coba lihat keluar dari lantai 2 siang hari ini di akuarium yang besar itu sobat. Redup-redup kayaknya. Baik, terima kasih masih setia di 88,1 Kota FM Surabaya. Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Bunda, selamat. Halo, selamat siang dari Kasa Lebak hadir. Selamat siang, waalaikumsalam. Wasik lore. Kemudian ada Cak Ferry Sutarjo. Wasik lore mau... Oh, sudah tadi. Terima kasih dari... Kalimantan Selatan ya. Terima kasih banyak Ferry Sutarjo. Benar ya? Kalsel ya, benar-benar. Ada Cece Komang Suci, Wasik Lore dari Singaraja. Terima kasih Cafe Bakso pengen dengerin lagu Jumpa 30-350 detik. Oke. Okay. Kemudian Jack Samsul Hadi, terima kasih dari Kasantre Tes juga sudah bergabung menyapa sobat kota semuanya. Ada Linda Watiri Tonga, waalaikumsalam Wasik Lore. Saya selalu hadir dari Jakarta, ada Bang Soca Banjarnegara juga hadir, matur nuwun. Ada Cak Nur Kholis Mojokerto, merapat siang hari ini mau cinta dan air mata. Ada Reni Rentina juga, terima kasih bergabung siang hari ini. Waalaikumsalam, selamat tugas, sampai tuntas. Ada

0: Ya, Ripto Sasono, wasik loreng dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua sobat kota, salam bertugas Mas Irsyad. Ada Koming Suwarti dari Sibangka Jebali juga hadir. Ayu Iriani, selamat siang. Wasik loreng dari Medan. Mas Aditya, tadi sudah bergabung di on air. Kemudian ada Cak Agus Santoso, waalaikumsalam. Samarinda hadir, brother. Salam kepada semuanya saja lagi monitor siang hari ini. Amin. Terima kasih Mbak Putri Widayanti juga bergabung di WhatsApp tadi, dan siang hari juga merapa di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Tumi Ridawati juga hadir dari Medan. Terima kasih banyak Yeni Kartika, waalaikumsalam. Mama Kori Tayeni ki, apa ki? Dari Medan hadir, terima kasih banyak Putri Widayanti. Terima kasih bergabung siang hari ini. Wah asik lho rek, terima kasih banyak. Kok yang atas? Oh sama. Mbak Widya, terima kasih nih Mas Widya Ninggar. Terima kasih banyak dari Prigen. Lagunya Tung Keripit yang versi koplo. Buat Papuh, Kakung Gianto, Om Aditya dan semuanya. Selamat siang ya. Camra Jombang bareng GBB Grup Bahagia Bersama. Merah putih siang hari ini. Terima kasih banyak ada Silviana Imaniar. Wah asik lho rek. Depan stasiun kereta Bangil hadir melipir. Lagunya Sekedar Tuku. Bener ya. Terima kasih banyak. Cesa, semoga diberi rezeki yang berlimpah. Lekas dapat jodoh. Amin. Abah Wesel Samplangan. Selamat siang di Goda Wasik. Waalaikumsalam. Salam sehat. Dilancarkan rezekinya sukses selalu. Selamat beraktivitas. Ada Bobo di Goda. Wong Kota Medan, Sumatera Utara. Bang Irsya. Terima kasih, Bu. Nur Ani Diarjo. Matur nuwun. Indah, Pak. Mau siaran. Terima kasih Bintar Moko juga bergabung siang hari ini dari Rio Tembilahan hadir. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Semuanya saja ya, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Masih jam 2 lebih 19 menit Sobat Kota, kita masih punya waktu kurang lebih 40 menitan ke depan untuk menikmati lagu-lagu dangdut koplo gitu ya. Kalem-kalem dulu, ini lagunya sempat happening beberapa waktu lalu. Penyanyi aslinya juga sudah sempat diundang ke stasiun televisi swasta Sobat Kota. Kalau nggak salah ini dari Madiun atau dari Nganjuk ya, Mas Ilham Pradana. Nah ini lagunya sempat viral soundnya dipakai untuk event-event pernikahan begitu. Event-event berbahagia. Ya, awal mula dari sebuah cinta itu seperti apa begitu ya. Eh, tapi sebelumnya sebentar. Ketinggalan. Keren. Selamat siang di Goda.
1: Wasik lore.
0: Wasik lore. Halo, Cak.
1: Ya, nama Jakarta.
0: Oh, sehat dong. Cak Rizal ya apa iki?
1: Yes. Sehat mas.
0: Alhamdulillah. Sehat banget ah, sehat aja.
1: Sehat tangga tua mas.
0: Sehat-sehat no. Ya, alhamdulillah saya sehat. Saya lancar.
1: Alhamdulillah ya.
0: Cek gak galau ay lagu ya apa ini.
1: Niki no. Andai tak berpisah.
0: Andai tak berpisah. Andai tak berpisah lah. Sayangnya wis pisah terus ya apa, Cak?
1: Gak pernah.
0: Salam-salam buat siapa?
1: Teman April. Mbak Widya. Regen, Mbak. Putri Regen, Mbak Widya. Putri, terus Mbak Ika.
0: Oke. Okay.
1: Caini, terus Cagianto, Papu Gedang, terus Cak Solikin, terus Cak Edo, Cak Suryo, Sutio Kemon, salam sehat selalu.
0: Baik siap.
1: Jangan lupa makan siang, jaga kesehatan.
0: Terima kasih, Cak Rizal juga, biar tetap sehat.
1: Jangan banyak rezekinya.
0: Amin, amin. Baik, terima kasih, Cak.
1: Matur suwun.
0: Cak Rizal Pratama, terima kasih sudah bergabung di Goda siang hari ini ya. Seperti yang tadi saat udah infokan, Sobat Kota udah menyiapin satu lagu tentang tumbuhnya rasa cinta yang bermula dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Senyuman, kemudian perilaku lugu yang akhirnya membekas di hati, Sobat Kota. Kalau jalaran ning tresno artinya adalah lantaran atau sebabnya cinta gitu ya. Ada kekaguman sederhana, keindahan malam dan rembulan. Kalah indah katanya dibaling senyuman sang kekasih. Katanya begitu jalaran ning tresno.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya,

pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wis weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum.
0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
4: Halo.
0: Lapa ki kok sesengguan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota, terima kasih semuanya sudah meramaikan program Digoda Digoyang Dangdut. Asik lore edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Besok Digoda bisa kembali Sobat Kota ikuti mulai jam 12 sampai jam 3 sore. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, tidak usah terlalu sibuk untuk mengejar apa yang belum

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Seger banget aromanya.
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting...

0: akhirnya bisa liburan.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah,

0: not quite. Pie for everybody!
1: What? Tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. Never ever ever getting rid of me.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty...
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir.

0: Wasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ameyen.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI, antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
2: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasane nang ndi? HP ta, Wan?
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Yang nomor 2, Sobat Kota, ada single dari April, DA7, Menyala.
1: Tolong jangan mulai bahas masa lalu, gak bisa move on, kamu terpaku. Itu gak mau, malah bilang ini itu, bilang ini itu.
0: Jangan dong kita ungkit, TV3, Alvan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat kata selamat hari Sabtu 19 September 2026. Tunggu Pahlawan 17 lagu paling menawan ready untuk menabani sore hari Anda. Ditemenin Rahma Imaniar. TP 5.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
3: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
3: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini gitu. Karena saya ingin denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
3: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul-betul.
0: Kalau katanya?
2: Aku apa ya kak? Bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati, selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
7: TP 9.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Doro Ayu, salah satu lagu dangdut etnik yang enak banget Sobat Kota, apalagi dinyanyiin sama Cindy Cynthia dan juga Riri Budi. Rilis sejak bulan Agustus 2026. Sobat Kota, kalau mau dengerin lagi ya, selain di program Tunggu Pahlawan, single yang satu ini bisa di-request di program Cak Ning kalau nanti malam. Terus besok paginya, besok tuh hari apa? Kalau weekdays ya di program Pasar Kota bisa. Kalau weekend di program Digoda bisa banget seperti itu. Masih dengerin program Tunggu Pahlawan dan Rama masih menghadirkan lagu-lagu dangdut baru Sobat Kota yang bisa didukung. Hayo, yang sudah ada dan tertera di flyer Tunggu Pahlawan 19 September 2026 nang dipele ya. Nang didukung caranya juga masih sama, bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081750588881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sebelumnya Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Sambil Rama mau sama-sama dulu untuk Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung hari ini. Ada siapa ya? Selamat malam buat Anas. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 1. TP nomor 1 berarti ada lagunya Danang LDR, boleh. TP 1-nya sudah ready dan siap juga diputarkan di program Tuku Pahlawan. Stay tune ya. Mariana, dukung lagu yang ada di TP 3. Mana nih TP-nya? Ah, ini dia. TP nomor 3 kita lihat ternyata ada Alvan. Jangan ungkit-ungkit, sudah ada di playlist TP hari ini juga, ditungguin untuk urutan lagunya. Lanjut lagi ada Laras, katanya dia suka sama TP nomor 12. TP nomor 12 itu ada lagunya siapa? Sobat Kota. Kura-kura dalam perahu Lesti, boleh dong, lagunya enak banget. Nah ini udah disiapin sama Ramadan, siap juga untuk diputarkan di program TP tanggal 19 September 2026. Nanti Rama bakal sama-sama lagi ya, diramaikan dulu vote-nya. Nanti kita bakal kembali lagi dengan lagu-lagu dangdut baru. Dan Rama juga bakal sapa-sapa Sobat Kota yang ada di jalur interaksi yang lainnya. LDR Danang, ini enak banget nih LDR-nya Danang Sobat Kota ya. Apa bedanya sama LDR lain? Ini tuh ada sentuhan orkestranya gitu loh Sobat Kota. Lagunya tuh jadi musik-musiknya terasa lebih elegan, terus juga lebih mewah gitu kan. Iya, seperti itu. Sobat Kota bisa request ya di program-programnya Kota FM itu, di program Digoda bisa, Cak Ning juga boleh. Biar requestan lagunya tuh gak itu-itu, terus Rama dengerin tuh ya ampun, apa gak bosen gitu kan. Padahal lagu-lagu dangdut itu makin lama juga makin banyak untuk pilihan lagunya ya Sobat Kota. Karena musisi-musisi dangdut juga makin lama juga makin banyak merilis lagu-lagu dangdut baru. Ada yang etnik, ada yang original, remix, terus juga yang apa semuanya. Makanya untuk update-updatean lagunya, lagu dangdut baru apa aja sih yang sudah rilis di tanah air. Nah dengerin deh program Tugu Pahlawan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ya wes, ini sesuai janjinya Rahma. Ini buat yang sudah gak sabar mau dengerin lagunya Danang dan sudah vote juga tadi, ini dia Ram hadirkan untuk Anda. LDR dari Danang yang bisa didukung di TP 1.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: quite. Pie for everybody!
1: What?
0: I grew up an only child in the suburb of the city.
1: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer.

0: populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me. TP3.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Avan dengan singlenya Jangan Ungkit-Ungkit, Jangan Ungkit-Ungkit. Lagunya enak-enak ya Avan ya. Ini anak-anak Gen Z, jangan lupa vote juga. Anak milenial, jangan lupa vote. Semuanya sobat kota, jangan lupa dukung lagu jagoan Anda di program Tugu Pahlawan. Kalau suka sama yang barusan Rahma putarkan, ada di TP nomor 3. Ketik TP spasi 3 ya, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada Mama Gema, selamat malam. Dukung lagu yang ada di TP nomor 4. Lagunya TP nomor 4 itu ada lagu siapa tuh? Tari ya, Rahma cek dulu. My Man Gue. Ini lagunya enak banget sih, sobat kota ya, asli. Lagi happening juga.

tema nomor 4 udah ready, ditungguin lagunya. Yes, lanjut. Ada Wahyu Supri, dukung lagu yang ada di TP17. TP17 ada lagunya Jason Marju, Dewasa. Iya, kita harus mencari dewasa, Sobat Kota. Lanjut lagi, ada siapa? 17 udah ya, ditungguin lagunya. Oke. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Rama mau intip dulu. Rama bacain beberapa yang sudah ikutan pilih-pilih lagu. Ketemuan sama Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir. Vote lagunya tema nomor 10. Abah Waisel tema 15, ada Nur Kolis Mojokerto. Selamat malam Mojokerto. Tema nomor 1 ya. Oke. Mbak Reni, selamat berkah sampai tuntas ya, Mbak. Selamat malam mingguan bahagia. Amin. Vote lagunya tema nomor 2 dan 6. Siap, Nen. Hadir dari kawasan Medan, Marapat. Thank you so much. Bunda Fitri, selamat malam. TP nomor 3 dan 16. Ya, ada Saat Budiono juga yang hari ini memilih lagu TP nomor 2 dari kawasan Gedung Anyar Surabaya, malam mingguan cerah. Masya Allah. Lanjut, ada siapa lagi? Imade, kok belum vote? Salah. Ayo dikomen lagi, dilengkapin ya. Dikomen lagi, suka sama nomor berapa? Ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. Main-main gue. Rama juga udah gak sabar sih Sobat Kota, iya. Dukung lagunya tema nomor 4 kalau suka. Kita dengarkan bersama-sama lagu dari Naikila.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breeze. Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida menguatkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
7: Halo.
6: Kok sesenggukan?
7: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
6: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
4: Ever getting rid of me.
5: TP 7.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Narboy Gang featuring Arlida Putri yang bakul sayur. Wah, ini lagunya juga bisa di request loh di program Digoda ya. Besok siang jam 12 sampai jam 3 sore lagu ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi yang bisa Anda dengerin Sobat Kota seperti itu. Jadi buat semua yang bakul sayur, bakul apalagi, bakul makanan-makanan yang lainnya, bakul minuman-minuman segar yang lainnya, semua bakul, aduh gak no, jualannya laris manis, ya kan? Yang lagi dengerin Kota FM, aduh gak no, sehat selalu, lancar rezekinya. Niatnya makin kenceng buat dengerin Kota FM dan ikutan interaksi di semua programnya. Amin. Sehat selalu ya Sobat Kota, ya ampun. Semangat hari Sabtu. Lagi berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang. Sama keluarga. Atau bahkan yang pernah disayang. Pokoknya dengerinnya Kota FM lah ya kan. Yuk yang belum ikutan vote, yang belum kasih tahu sama

Rahma, vote lagu di nomor berapa hari ini? Silahkan segera merapat di 081750588881, terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada Rizal Pratama dari Surabaya. Selamat malam Cak Rizal, apa kabar? Terima kasih sudah memilih lagu TP nomor 8. Wah, Pak Jarizal, Jarizal malam minggu ku kelabu. Irung ana kota FM ae lo. Bendino kelabu ta. Ya kan? Dengerin kota FM kayak biar tuh berwarna gitu loh ya. Berwarna tuh cerah, ya kan? Happy terus kayak Mbak Tanti itu loh ya. Happy ngono loh. Acirana ta Mbak Tanti, ya Allah kok kelabu terus iki lo sewet dia aku ngene iki. Kan lanjut ada Oma Mami. Canda ya Kak Cak Rizal ya. Oma Mami, terima kasih Oma sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 11. TP nomor 11 itu kita lihat Ovil dan Bercita Bahagia sudah ready. Sesaat lagi bakal dimuterin sama Rahmadi. Tunggu ya lagunya. Lanjut siapa lagi? Sebentar, ada My VCR World. Dukung lagunya, main rasa gak ada kemarin. Kemarin ada gak vote? Entar. kok emosi Rahma? Ya enggak kok gak emosi Rahma, suayang ya kan. Ada sama Aisyah, dukung lagunya April yang menyala. My word sampean. Requestnya di pasar kota aja ya. Seperti itu, bisa di mana lagi? Di Dadang aja gitu, oke. Okay. Lanjut lagi ada Rahma Aisyah, dukung lagunya yang menyala, melalui bahagia. Afan ini di Dadang aja, terus jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit, hari ini ada apa enggak ya? Oh ada TP nomor 3, nah ini boleh. Kalau yang Oi, karena emang sudah keluar di chart dangdut hits kota FM, jadi requestnya di Dendang aja atau di pasar kota seperti itu, yes. Sri Mulyana, dukung lagu TP nomor 12, ada Kusnadi Terkos, dukung lagunya Lesti. TP nomor 12 berarti ya. Terima kasih udah ikutan vote. Siapa lagi, Re? Sebentar. Oke. Wait. Ketemuan sama siapa lagi? Oh iya, nanti Rahma rekap aja supaya nututin waktunya buat pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan dan mengumumkan lagu mana sih yang mendapatkan dukungan paling banyak. Berjuta Bahagia juga siap juga untuk memanjakan hari-harinya Sobat Kota hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 September 2026 ditemenin Rahma Imaniar sampai nanti jam 7 malam dan ini dia Wildan TP 11.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis. Dengan ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

0: sesam juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagunya Sabdu, Sabar 2 dari Sadewo sudah terputar Sobat Kota. Sabar ya, yang suka sama lagu-lagu dangdut original. Merapat yuk sesaat lagi di Dendang Surabaya bareng Naya Nika di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Jangan lupa siapkan lagu requestan lagu dangdut original yang mau Anda dengerin Sobat Kota. Jangan sampai ketika sudah berhasil ikutan on air masih mikir mau request apa ya. Seperti itu, Rahmai Manier pamit. Iya, untuk lagu yang paling banyak didukung di program Tuku Pahlawan hari Sabtu ini adalah

Congratulations untuk lagu yang ada di tema nomor 12, Kura-kura dalam Perahu dari Lesti, ternyata mendapatkan voter banyak. Sekaligus selamat pamit, happy weekend semuanya. Bye. TP 12.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik,

0: hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

lagi sama Naya Nika ya, tapi kali ini agak beda karena Sobat Kota ditemani Naya Nika di program Dendang Surabaya yang syahdu banget. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, yuk segera merapat.

0: selamat malam Sobat Kota. Weh. Siapa yang tadi nyari Naya pas pagi hari? Ternyata Nayanya datang di malam hari nih Sobat Kota. Yuk segera merapat yuk di Dendang Surabaya, cuma 2 jam aja, jangan sampai enggak kumanan ya Nek Pasar Jawa nih, jangan sampai ketinggalan. Segera merapat. Nanti ya Ning Tari pasti jomblo. Nasibmu blo gitu ya. Enggak jomblo, enggak siapapun, terserah ya. Yang penting semuanya tetap menyatu di Dendang Surabaya. Happy selalu ya Sobat Kota. Kita angkat penampilan pertama kali ini dijuarai oleh yang 567. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Mak Waris. Iya. Lu. Mak Waris, gimana? Ini enggak jualan ta Mak Prai ta Mak?
1: Iki aku ngene iki bebekan carane monter lho, ya aku ndepe ngerembong total
0: karo wong lho. Mak Waris ya, lagi sibuk-sibuknya masih disempatkan untuk gabungan di Dendang Surabaya. Wah, lagi ngedoli.
1: Jali macam
0: lho. Lho ya. Ambek ngedoli lho Sobat Kota ya. Sambil jualan sambil gabungan.
1: Juga nggak tahu
0: membuka
1: kota
0: lah,
1: sampai
0: radio udah bawa nak mau request lagu apa ini Mak?
1: Dan aku jalo itu loh Mbak, terbelenggu ya dari Elvi Sukesi ya Mbak.
0: Terbelenggu Elvi Sukesi, iya. Boleh naik siapkan terlebih dahulu ya. Salamnya.
1: Bunda Kira, Bunda Tiara, Bunda Farhan, juga Bunda Julaika. Terus ada Cak Rembo.
0: Iya.
1: Cak yang di Menowo itu loh.
0: Cak Ali.
1: Juga Cak Faruk. Siapa nih?
0: Cak Makruh betul.
1: Iya Cak Makruh. Pak Sutoyo.
0: Pak Sutoyo.
1: Mak Ujang, Aditya, juga Cak. Koko, Pak Po. Pak Sugeng,
0: iya, Mak.
1: Beli Arjun, pokoknya buat semuanya ya.
0: Semuanya
1: buat
0: ya.
1: Buat Kota MM semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Buat Batayanya, petugas, semoga bertambah rezeki buat semuanya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Malam minggu ini malam yang panjang loh.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih Mbak Raya, Wong Ayu, Wong Cantik, Wong Seksi, Wong Bahen.
0: Alah. Siap, terima kasih ya Mak Waris.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, aduh mohon maaf belum berjodoh ya. Silakan 5767923 atau 5611416. Segitu hebohnya loh Mak Waris ini, menyenangkan sekali. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget.
0: Cewek-cewek nih.
2: Mbak Naya salam kenal nggih.
0: Salam siapa ini? Tak kira Cik Ai ini, dengan siapa ini? Mohon maaf.
2: Dari Menganti, Moteng Menganti, Yati Aprilia.
0: Oh, Mbak Yati Aprilia. Selamat malam, selamat bergabung Mbak Yati.
2: Sudah lama bergabung tapi di Mbak Naya baru kali.
0: Jarang ya, enggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Iki gak jalan-jalan tapi bengi-bengi iki, Rek.
2: Iya, biasanya kan anu ya, siang ya, Naya pagi.
0: Iya. Mau request lagu apa ini Mbak Yati?
2: Saya pingin lagunya ini, Roma yang Menggapai Matahari Mbak.
0: Menggapai Matahari Roma Irama. Nah, cek terlebih dahulu ya. Silakan salamnya buat siapa?
2: Salam yang barusan turun Bunda Waris.
0: Gitu. Mak Waris, betul Bunda Waris. Oh,
2: iya Bunda Waris. Terus kalau malam ya Mbak Kunti ya.
0: Mbak.
2: Iya,
0: iya.
2: Terus ini buat Bunda Sutira, Bunda Farha, terus untuk Cici Aini, terus Mbak Ima, kedua-duanya, terus untuk anu Bunda Diandra Tiwi, terus siap. Untuk Mas Wahid. Terus untuk Pak Gianto Rimbo, Cak Boneng, yeah. Cak Edo, terus Pak ini siapa, Pak Satrio.
0: Cak Satrio
2: terus
0: Basuki.
2: Terus untuk Mas Adam,
0: yeah.
2: Mas Rizal. Dapat salam dari siapa Mbak?
0: Dari siapa? Mang Ujang.
2: Oh iya, Mang Ujang. Kumaha damang Mang Ujang. Ada orang Bandung itu.
0: Iya.
2: Terus untuk Bang Ucok juga. Terus untuk yang ada di Menowo, Mas Ali ya. Terus untuk Mas Hafid. Terus untuk ini Cak Dulkar.

0: Jadul
1: juga Mbak
0: Karir.
1: Aprilia. Terus untuk semuanya aja ya, Fan
0: Siap.
1: Kota FM tanpa terkecuali, salami ukhuwah Islamiyah.
0: Terima
1: untuk
0: kasih.
1: Mbak Naya mudah-mudahan sehat selalu, nggih.
0: Amin Allahumma amin. Terima
1: sukses
0: kasih doanya.
1: Sukses selalu, rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin, Masya Allah.
1: Nanti kalau mulang titi DC nggih, Mbak. Makasih.
0: Iya.
1: Kalau pulang sampai belepotan,
0: Mbak. Betul, titi DC kayak
1: ya, titi DC nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia luar biasa ya, dua cewek-cewek loh sudah masuk di segmen yang pertama Sobat Kota. Saatnya meluncur. Kero dengan sobat di ruang dengar Sobat Kota sampai kami sosolan bahasa Jawa nih ya Sobat Kota ya, saking ngapain ini, saking senengnya Naya bisa menghibur di Sabtu malam ini. Ada lagu dari Elvi Sukaisi Terbelenggu dan lagu kedua adalah Menggapai Matahari. Setelah jeda komersil yang satu ini ya, tetap bersama Dendang Surabaya.

0: koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida.
4: Sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surab. Bunda Yati Aprilia. Ada lagu Terbelenggu dan lagu Menggapai Matahari yang dibawakan secara duet oleh Roma Irama dan Riza Umami, Sobat Kota. Dari makna lagunya sendiri ya, jadi kalau Sobat Kota mendengarkan liriknya, jadi Menggapai Matahari ini sebetulnya memiliki makna semangat pantang menyerah gitu. Cocok banget nih untuk Naya ya, untuk Sobat Kota. Semangat pantang menyerah, kerja keras dan kesabaran dalam mewujudkan cita-cita atau kemuliaan hidup di tengah berbagai rintangan. Betul Sobat Kota ya. Jadi gak ada tuh sesuatu yang didapatkan secara instan, harus ada proses. Apapun yang didapatkan secara instan, ibaratnya kalau pondasi tuh gak kuat gitu Sobat Kota, gampang ambruk gitu ya. Jadi kerja

0: keras, sabar dan tawakal gitu sobat kota harus gitu. Jadi kita harus tetap mengupayakan apapun yang terbaik, yang paling dikit-dikit gitu sobat kota. Nanti ada aja jalannya gitu ya. 5676923 atau 5611416 monggo yang mau merapat segera meluncur. Silakan atau di 0817505888. Kalau Dendang Surabaya ini pasti ada khasnya ya. Selain menyiarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa, tentunya ada informasi tentang kesehatan nih sobat kota. Nah, apa sih Mbak Naya tema pada hari ini atau malam hari ini noh? Kalau sobat kota, bukan kalau ya, tapi memang sering akhir-akhir ini, bukan sering lagi, banyak sekali berita tentang masalah MBQ yang masih belum tuntas nih. Tentang kontaminasi-kontaminasi yang menyebabkan keracunan. Sebetulnya ini adalah sesuatu yang sangat mendasar ya. Apabila sobat kota mau masak, mungkin mama-mama sudah sangat pinter nih apa yang dimaksud dengan disebutkan kontaminasi silang. Jadi kontaminasi silang itu adalah transfer ya, transfer mikroorganisme berbahaya. Ala-ala bahasanya kocek dukure Mbak Naya. Transfer mikroorganisme yang berbahaya atau zat-zat yang tidak diinginkan dari satu benda ke benda lain. Jadi dalam konteks makanan nih, ini bisa jadi bakteri, virus, atau yang lainnya yang berpindah dari makanan yang mentah ke makanan atau dikonsumsi nih sobat kota. Contohnya yang paling gampang, menggunakan talenan yang sama untuk memotong daging ayam mentah, cuci terlebih dahulu. Nah, itu adalah hal yang sangat mendasar. Siapa ini? Mama-mama nih pastinya sudah hafal dong yang pertama kali yang dipotong itu apa, yang bagian akhir, jangan sobat kota ya. Itu salah satu makna dari kontaminasi silang. Bagaimana ini terjadi, bisa terjadi kontaminasi silang Mbak Naya? Jadi ini berdasarkan laman halodoc.com ya sobat kota. Makanan ke makanan. Jadi cairan dari daging yang mentah itu menetes ke makanan yang siap saji di lemari es. Contohnya nih, sobat kota nge-freezer makanan yang sudah siap makan, maksudnya yang mungkin sisa lauk yang tinggal diangetin, tempatnya kurang proper atau kurang tertutup, dicampur sama menyimpan daging mentah tuh. Terus pas lampu mati akhirnya mencair itu daging mentahnya netes ke makanan siap saji contohnya ya. Berikutnya apalagi peralatan ke makanan. Nah, penggunaan alat yang sama seperti talenan atau pisau untuk makanan mentah ya dan makanan matang tanpa dicuci. Gitu. Jadi misalnya ini talenannya tadi baru digunakan untuk lebar gitu ya, terus dipotong kecil-kecil buat dimakan biar gampang. Nah, itu jangannya sobat kota. Lalu dari orang ke makanan, contohnya tangan yang tidak dicuci setelah memegang makanan mentah, kemudian menyentuh makanan matang. Lalu yang keempat apa? Permukaan ke makanan. Penggunaan permukaan dapur yang kotor atau lap yang kotor untuk mengolah berbagai jenis makanan gitu. Mungkin kalau di ukuran rumah tangga kan kecil ya, tidak dirasa gitu. Tapi kalau kebiasaan buruk ini ternyata digunakan di dapur yang besar, itu yang namanya bakteri, virus bisa terakumulasi jadi banyak. Jadi misalnya kalau di rumah tangga tuh yang mengabaikan ini, misalnya bakterinya cuma 50 misalnya. Nah ini kan namanya MBQ kan banyak tuh, salah satu contohnya ya, bisa ribuan apa gitu ya. Nah itu sobat kota contohnya ya. Nanti ada cara-caranya gimana sih bisa menghindari yang namanya kontaminasi silang, nanti di segmen sebelumnya Naya jelasin. Oke, di segmen yang kedua siapa yang mau bergabung lagi, Naya tunggu. Monggo, mumpung ini Naya sekarang jadi dokter ya. Oke, selamat malam Dendang Surabaya. Sudah masuk Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Syadu banget dari kawasan Denpasar ada Pak Sugeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugeng.
1: Salam.
0: Ya. Silakan Bapak.
1: Kabarin, Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Pak Sugeng gimana kabarnya malam hari ini? Masya Allah, senang banget ya dengarnya. Siap. Mau request lagu apa nih Pak Sugeng? Waduh, larang udah nanti ya waktunya Cak Ning. Ini masih Dendang Surabaya, iya. Betul.
1: Ini iki larang udan temenan lho,
0: Betul, Surabaya juga masih belum dijamah sama hujan sama sekali hari ini ya, sampai hari ini. Oke, mari kasih lagu apa, Pak?
1: Apa ya, Pak?
0: Iya.
1: Iki, Mbak. Cinta Sabun Mandi, Mbak.
0: Cinta Sabun Mandi bisa, Jajami Harja ya, bisa, siap. Salam-salamnya Pak, buat siapa saja?
1: Yang sudah masuk siapa Mbak?
0: Ada Mak Wares sama Mbak Yati Aprilia.

0: Mbak, siapa Mbak Yati Aprilia?
1: Betul.
0: Oh iya, Mbak Yati Aprilia yang di mana itu Mbak?
1: Di Wiyung tadi kalau nggak salah ya. Wiyung.
0: Madura.
1: Wiyung.
0: Oh, do Wiyo.
1: Iya.
0: Yang Mbak Yati Aprilia dalam petang, dan pasang.
1: Baik, iya.
0: Dan Bunda, Bunda Laris ya?
1: Betul.
0: Bunda Laris, selamat malam. Dan, apa lagi?
1: Semuanya ya, Pak
0: Ada
1: ya. Baik.
0: yang banyak.
1: Alhamdulillah. Ya, terima
0: Oke,
1: kasih Bapak.
0: makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sugeng dan Bunda Nurul dari kawasan Denpasar ya. Jadi ini Mbak Serintil. Sri Minggat teh Mbak Pak Sugeng masih Dang Bali ya Mbak Sri gitu ya. Nanti waktunya Cak Neng habis ini deh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya sadu banget.
1: Syadu banget. Ada Mas Hafid dari kawasan Geger. Eh, geger
2: iya,
1: sih. Geger ya. Iya. Ya. Selamat malam, selamat bergabung Mas Hafid. Gimana kabarnya malam ini? Luar biasa.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Tadi masuk di
1: Padian
2: mana ya?
1: Tadi ada Naya tuker Senin gitu.
2: Oh,
1: Ya, nanti Naya Senin Cak Bejo hari ini gitu ya. Tadi
2: Oh, iyalah,
1: pagi.
2: karena tadi ada aktivitas pagi,
1: Oh, berarti
2: tidak
1: memang
2: monitor.
1: ya, benar, berarti jodohnya Senin nih.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Karena sudah kerasa bahwa Mbak Naya nggak masuk itu.
1: Betul. Jadi memang tadi ada kepentingan Naya. Jadi belum bisa kalau misalnya pagi itu terlalu mendadak gitu ya. Senin, Naya tukar Senin. Iya. Silakan.
2: Contoh kalau kalau nggak ada aktivitas bisa masuk mudah-mudahan ya.
1: Amin.
2: Tapi kalau Mbak Naya yang siaran ramai banget kayaknya.
1: Betul. Silakan. Warga lagu apa ini Mas Hafid?
2: Lagunya apa tuh? Lupa. Itu Mbak Naya masih kurang.
1: Masih kurang. Siap. Naya siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Dari
1: ya?
2: Siapa ya?
1: Sebentar.
2: Dari Siti Vera ya.
1: Masih kurang ini. Sabar, sabar, sabar ya. Masih Nur Halimah. Eh, masih kurangkah
2: Iya.
1: ya? Bukan, bukan. Masih kurangkah ini? Bukan kayaknya ya. Atau mau coba yang lain? Ini ada sih, tapi kayaknya bukan ini. Silakan.
2: Iya.
1: Mau dicoba judul lagu yang lain mungkin?
2: Kalau begitu dari itu. Berdayung Cinta.
1: Berdayung Cinta, boleh. Silakan. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat yang bosan turun, ada Pak Sugeng.
1: Betul.
2: Juga ada Pak Yatri Aprilia, Bunda Waris. Juga ada siapa ya?
1: Iya. Yeah.
2: Mama Yasmin.
1: Mama ya, oh,
2: juga,
1: Aprilia Yolanda, siap.
2: Iya, Aprilia Yolanda, mudah-mudahan mendengarkan dan ditunggu oleh Mbak Naya. Gitu.
1: Siap, terima kasih.
2: Juga ada Pili Arjun, Abah Kosim juga, Bunda
1: Ya.
2: Fatona, Bunda Farha, Bunda Tiara, Mas Abdul Rohim.
1: Oke.
2: Semuanya tanpa terkecuali, fan kota FM Madura Jawa Bali, salam kompakan aja.
1: Amin, semoga sukses
2: buat
1: selalu.
2: Lainnya, terima kasih
1: Ya.
2: untuk selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Hafid, juga dengan Pak Sugeng, jadi sudah dua sama ya, dua cewek, dua cowok, luar biasa. Langsung lanjut ke ruang dengar Sobat Kota nih, lagunya enak-enak, ada Cinta Sabun Mandi, kemudian Berdayung Cinta, dan satu lagu tadi dari Mbak Rika Herina, request lagu Gembala Cinta. Nah, langsung meluncur saja yuk Sobat Kota, tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini tetap di Dendang Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh. Kan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya syahdu banget. Tiga lagu sudah meluncur di segmen yang kedua ya Sobat Kota. Apa aja tadi Mak Naya, aku ketinggalan lo baru gabungan. Oke, yang pertama tadi ada lagu Cinta Sabun Mandi, kemudian Berdayung Cinta, dan ditutup sama lagu Gembala Cinta dari Asraf ya. Nah di segmen yang ketiga ini tentunya Naya masih memberikan informasi tentang masalah kontaminasi silang tadi Sobat Kota. Sudah tahu pengertiannya apa? Kemudian kok bisa terjadi gitu ya, dan sekarang ada dampaknya. Apa sih Kak Naya dampak utama dari kontaminasi silang untuk resiko, bagi resiko kesehatan gitu ya. Yang pertama adalah keracunan makanan tentunya yang namanya kontaminasi silang ya. Seperti gejala sakit perut, diare, mual, muntah, dan demam. Nah itu yang mungkin sering terjadi akhir-akhir ini di beberapa sekolah gitu ya. Berikutnya yang kedua, menjadi tidak aman dan berbahaya bagi konsumen. Karena sudah terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus gitu ya Sobat Kota. Ada nggak sih cara mencegahnya biar tidak terjadi kontaminasi silang? Tentunya ada ya. Tentunya ada. Jadi pencegahan kontaminasi silang adalah kunci untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil Sobat Kota. Yang pertama, yang paling penting, yang paling gampang, pisahkan. Jadi gunakan talenan, pisau, dan wadah yang berbeda untuk makanan mentah dan makanan matang tentunya ya. Jadi jangan misalnya tempat atau wadahnya digunakan untuk membekas daging mentah atau ayam mentah gitu ya, cuma dicuci opiok-opiok gitu ya biasanya. Airnya nggak mengalir misalnya, opiok-opiok terus diganti digunakan untuk mencuci sayuran. Nah, kebalik sayuran dulu ya Sobat Kota ya, jangan sampai kebalik. Jadi yang paling benar itu dipisahkan. Jadi kalau Naya di rumah itu punya dua talenan. Jadi talenan khusus untuk mencacah atau apa ya, untuk daging, untuk ikan, ayam. Satu lagi talenan yang bersih untuk sayuran gitu Sobat Kota. Ada dua macam talenan di rumah Naya. Kalau pisaunya ada tiga, dua kecil satu besar. Yang berikutnya bersihkan. Jadi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik, terutama setelah memegang makanan mentah ya Sobat Kota. Bersihkan juga peralatan dan permukaan dapur setelah digunakan. Nah yang paling gampang kalau Naya di rumah ini, maksudnya ini memang standar ibunya Naya di rumah ya, itu ada kain lap khusus yang memang sangat menyerap air gitu. Dua macam menyerap air, jadi dua buah lap yang sangat menyerap air. Yang pertama ini digunakan untuk, jadi diperes gitu ya, dicuci sama pencuci piring itu, lapnya digunakan untuk membersihkan pertama kali pakai air itu, seret. Terus yang kedua, ini lap yang kedua juga basah gitu ya, dicuci sama sabun pencuci piring itu loh Sobat Kota, seperti itu. Berikutnya apa? Simpan dengan benar. Jadi simpan daging mentah di bagian paling bawah lemari es dalam wadah tertutup untuk mencegah cairan menetes ke makanan yang lain. Jadi kalau daging mentah yang di freezer jangan lupa dipakai yang ditaruh yang paling bawah ya. Jadi jangan yang paling atas, nanti bisa mencair ke menetes ke bawahnya. Yang berikutnya yang keempat apa Mbak Naya? Cuci bahan. Maksudnya selalu mencuci buah dan sayuran sebelum diolah. Tetapi jangan mencuci daging mentah karena dapat menyebarkan bakteri. Maksudnya begini Sobat Kota. Jadi kalau misalnya nih Sobat Kota memang tidak segera memasak dagingnya gitu ya. Itu dagingnya jangan dicuci dulu. Jadi setelah dari pasar langsung dimasukkan ke tempat yang bagus gitu, dimasukkan ke freezer gitu ya. Karena kalau misalnya nih dagingnya dicuci, kan sudah terkontaminasi air tuh, tidak segera dimasak. Nah ini nanti akan menyebabkan berkembang bakteri di daging tersebut gitu Sobat Kota. Jadi kalau memang tidak segera dimasak, lebih baik langsung masukkan ke freezer. Jangan dicuci dulu, masukkan di freezer, jangan ya. Begitu, karena bisa menjadi penyebaran bakteri, juga bisa mengurangi kualitas atau apa ya istilahnya itu nutrisi dalam makanan tersebut, seperti itu ya. Nah semoga tadi yang saya sampaikan bisa memberikan informasi bagi Sobat Kota. Yuk sekarang secara sederhana

0: hindari kontaminasi silang. Karena kontaminasi silang ini adalah masalah yang serius yang dapat dicegah dengan praktik kebersihan dan penanganan makanan yang tepat gitu. Selalu ingat untuk memisahkan makanan mentah dan matang, menjaga kebersihan tangan dan peralatan dapur, serta menyimpan makanan dengan benar. Jika Sobat Kota memiliki kendala gitu ya dalam hal-hal yang memasak seperti itu, tolong diupayakan mulai dari sekarang ya, dibiasakan gitu Sobat Kota, biar nantinya kalau Sobat Kota masak nih gitu bisa terbiasa. Karena hal-hal baik itu perlu dibiasakan sejak dini, sejak sekarang gitu ya, secara bertahap. Memang tidak bisa secara instan, tidak bisa langsung gerudukan, tapi sebisa mungkin yuk sekarang segera bisa diterapkan gitu ya. Oke, 5676923 atau 5611416 monggo. Wes Mak Nayan ya kadung ceramah Sobat Kota ya. Wes ngerap katanya Cak Edo, ngerap Mak Nayan. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget, luar biasa Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella. Luar biasa ya.
1: Sehat nggih Mbak Naya
0: nggih. Alhamdulillah Naya sehat, istimewa. Kalau Mbak Ella gimana?
1: Aku lama banget ini nggak ketemu, aku udah. Aku juga sehat banget ini Mbak Naya. Karena apa? Tadi siang jam 2 hujan di sini.
0: Oh enak.
1: Barusan ngegerik juga hujan lagi.
0: Waduh bahaya ini Ki. Moro-moro Pak Sotek kok tik-tok-tik-tok. Mbak Ella. Wow. Ayai, gitu ya.
1: Ya Mbak Naya baru.
0: Lah. Ya wes lagi waya request lagu. Mereka lagu apa ini Mbak Ella?
1: Lagunya apa ini ya?
0: Lagunya dangdut.
1: Ku ingin aja Mbak Naya.
0: Dangdut original. Coba ya, Naya cek terlebih dahulu ya, lagu ku ingin. Baik. Sambil
1: kalau enggak ada mimpi buruk juga lagu.
0: Enggak ada. Oke. Ada kok ku ingin Rita Sugiyanto Naya siapkan. Salam-salamnya buat siapa Mbak Ella?
1: Salam-salam ya Mbak Naya ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Bang Kobar. Mm-hmm. Pak Kasian juga. Dan juga Mas Ali, okay. Pak Rusti, Pak Cak Edo, dan juga Mbak siapa itu? Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Santi Syalala, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru,
0: baik.
1: Dan juga Cak Adam, dan juga siapa lagi ini Mbak Diandra Tiwi,
0: baik.
1: Mak Waris, dan juga ke semuanya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Naya sehat selalu, barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya.
1: Mbak Naya, lagunya saya tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari kawasan Perigen Pasuruan, luar biasa ya. Yang di WA lagi awe-awe nih Mbak Naya, tolong dibaca siap. Luar biasa ya, sangat ramai istimewa. Ada Bunda Sulastri dari kawasan Kerikilan atau Bu Por. Waalaikumsalam Bunda. Sampai menggo ya. Lagunya Memandangmu sudah tadi di awal ya Bunda. Sehat selalu. Ada Mas David, Bu Guru selamat malam Minggu. Alam selamat tok sama niku. Kapan ini jalan di Ser makna ya? Bener ta jalan Citandu nomor 14 iku iki difoto. Difoto tok gak mrene. Lah iya Mas David iki. Yokos di Portugal selamat malam Mbak Rika Herlina Kenjaran, lagunya Gembala Cinta sudah dong. Ada lagi Mang Ujang selamat malam Mang. Mbak Putri Widayanti dari Tretes luar biasa selamat malam. Ini mau request lagunya Jangan Dilawan dari Evita Mala. Salam untuk Mas Edo juga Bunda Waris, Pak Sugeng, Cak Rizal Kelabu. Ada Cak Kasian sama Mas Wahid dari kawasan Penjaringan. Ada Mas Wagung WB Kalisantri selamat malam juga. Request lagunya Menari di Atas Luka Imam S. Arifin. Salamnya untuk semuanya saja Mbak Naya. Salamnya seduluran Saklawase. Lanjut ada Bunda Dendra TV. Salam balik ke Mbak Ella. Dan sekarang sambil Nek sedang mengerti kau usah diwoco Mbak. Ada Rizal Pratama Kelabu dari Surabaya, Gubeng Kelingsingan. Ini salam buat Mbak Ella, jaga kesehatan ya Mbak, jangan lupa makan malam. Makan ya Mas Rizal ini. Ada Mas Adam, salam buat Mbak Ella. Ada Abato Yibi juga, terima kasih. Selamat malam bersama Umi yang lagi ngemsi. Ngemsi ku dulur, ngemomong cucu gitu ya, masuk gak paham. Salamnya untuk Mbak Rini, juga Mbak Mi Afsari, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Cak Syamsul, Pak Wiyoto Pandan, buat yang tugas, terima kasih. Juga Mbak Toyibi. Mas Aimu Najat, halo, selamat malam Mas. Hadir dari kawasan Cianjur, Jawa Barat, cuacanya alhamdulillah sudah dua kali turun hujan tadi malam jam 12. Sama barusan sore hujan, alhamdulillah seneng banget ya. Sewecu iki berarti. Mau request lagu Megiset. Baik, terima kasih. Oke deh, saatnya Nai luncurkan sebuah lagu dulu menemani ruang dengar Sobat Kota. Tadi ada Mbak Ella ya dari kawasan Prigen. Ku ingin Rita Sugiyanto.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya. Syahdu banget. Gimana nih sobat kota, masih aman ya? Apa aneh sih Mbak sing aman nih? Maksudnya ini fokusnya itu loh ya. Karena memang lagu dangdut lagu Dendang Surabaya ini kan syahdu banget, kalem, enak sebagai pengantar tidur gitu ya. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, wah hilang Nay. Hati-hati Mbak Nay, hilang. Iya, masih kok, masih sabar, masih apa itu cemerlang suaranya ya, alhamdulillah. Ada Bunda Dendra Tiwi, Dendang Surabaya syahdu banget, request lagunya bukan yang pertama. Selanjutnya buat suami, salam suwayang, selamat istirahat. Buat semuanya juga selamat malam, terima kasih. Ada Temi Absari dari kawasan Bandung, request lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Kemudian Pak Jono dari Gresik, lagunya Gara-gara Sebotol Minuman. Salam untuk Mas Ami, juga Bu Lili, Putri Widayanti, Eli Agustin, Syamsul Hadi, Pak Miskan, Bato Yibi, Pak Wiyoto, sama Teh Rini. Ada Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, request lagunya Memori Daun Pisang. Kemudian Cak Giato Rembo, Kulo Nyimak Mawon Mbak Naya, Duki Kawasan Banggingan, Surabaya Barat, sampai bubar acara nih. Cak Samsul, selamat malam juga, selamat bergabung ya. Ini mau request lagunya Tumbal dari Imron Sadewo. Salamnya untuk Bunda Lili, Mas Wahid, Cak Aditya, Mas Wahyu, Pendik Sawahan, Imangesong, terima kasih. Lanjut Inaku, Mas Ami dari Jakarta juga request lagunya Pelaminan Kelabu. Kita refresh dulu, aman. Nah, kita juga punya bestie ya Sobat Tote, jangan dilupain. Facebooknya. Facebooknya belum, sabar. Dulu kalau misalnya Sobat Kota tahu ada penyiar namanya Kak Dewi ya. Mbak Dewi yang sangat cantik, manis, manjalita itu. Nah, ini memang ada beberapa misalnya dia kan selalu diserang Dendang Surabaya. Hari ini dominasi telepon on air, besok dominasi WA, lusanya dominasi Facebook gitu ya. Karena memang kami sebagai penyiar ini sebisa mungkin untuk apa itu tidak pilih kasih. Jadi insya Allah bisa dibacakan. Meskipun tidak bisa dibaca semua nih, Facebooknya segini banyak ya. Disapa ya, terima kasih yang sudah berjuang meramaikan kolom komentar Kota FM. Ada Mas Irul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ainul, halo selamat malam juga Mas Ainul dari kawasan Karang Tembok hadir Mbak Naya. Loh ya ta? Mas Ainul, Naya lo sekarang di Surabaya Utara, keliling-keliling sampai Karang Tembok sana Mbok Menawi jenengan ketemu Naya disapa ya. Loh, iya Mbak Naya rek. Hartana-tana selamat malam dari kawasan Pademangan. Ada Nurkolis Mojokerto, Bang Mandor request lagunya. Aba Waisa Samplangan Gianyar Bali, terima kasih. Ada lagi Mbak Ade Widya, ini request lagunya Tung Keripit. Rani Rentina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobo juga selamat malam. With Harmoko dari kawasan Riau Tembilan hadir. Tumeyum Virgo, Wonogiri Medan, Ripto Suasono Pakal tentunya. Lanjut ada siapa ini? Lindawati Ritonga, selamat malam. Iya, sama-sama, terima kasih. Ada Mbak Putri Widayanti, kemudian Cak Kabul Pulung, terima kasih juga. Cak Samsul Hadi juga. Lanjut, Opa Nur Zaldi dari Semarang hadir Mbak Naya, siap. Lagunya Undangan Palsu. Ini tadi yang request lagu Janjimu dari Eri Susan yang barusan Sobat Kota dengerin. Kemudian disusul sama siapa ini? Wahyu Kusuma Ardi, Mas Wahyu dari Rungkut Menanggal hadir bareng FKS Mbak Naya. Single buat Mbak Adik Widya ya, Mbak Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi, Bunda Waris, Pak Sugeng, Anak Aimana, Bang Tejo, Cak Kasian, DLL, DSP, DST, Yeni Kartika, Cameng Mustika, Dumayanti, Bobo. Bobo. Bobo 4 kali hari ini. Ada Imade Purnayasa Ning Naya dari Mbah Kung, Bali Melok. Wai, siap. Kasun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Ada Sab Rashidin Tembung Sumatera Utara hadir. Evin, selamat malam. Ada Gendut Santoso, Waalaikumsalam. Loh, Mas Gendut dari Samarinda, halo. Akhirnya gabung kembali. Ada Rohianto juga, terima kasih. Kawasan mana nih, pokoknya Mas Rokianto lah gitu. Ada Ram Lili juga, terima kasih. Susanti Banut Ram Lili, oh ya oke, okay. Nailak dulu ya. Ada Kada Rusman, Matur Suwun, Mas Aditya Mahesa, wow terima kasih juga. Oke, Sobat Kota ini langsung muncul lagi ya di ruang dengar Sobat Kota semuanya, lagunya masih banyak yang masih ini ya, harus diperdengarkan gitu. Dari Rana Rani, tadi sebuah lagu yang di-request oleh Bunda Emi kawasan Sambikerep. Iya, Dendang Surabaya, Mbak Naya dari Bunda Emi di Sambikerep minta lagunya Mengapa dari Rana Rani. Salamnya buat pendengar Dendang Surabaya, salam seduluran buat Mbak Naya juga, terima kasih. Oke Bunda, Rana Rani,
dengan lagunya berjudul Mengapa, segera meluncur ya. Tapi sabar, setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Mau dengerin lagu ini? Atau yang ini? Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Aduh, luar biasa pada malam hari ini ya Sobat Kota. Dendang Surabaya edisi 19 September 2026. Sangat ramai, sebetulnya banyak sekali telepon yang mau masuk. Tapi mohon maaf, namanya juga Sagita ya. Sayangku tak bagi rata di udara. Jadi bukan hanya on air, WA, serta fanspage ala-ala. Juga harus diupayakan untuk bisa tersapa semuanya. Amin. Oke, saatnya Naya pamit undur diri ya bersama dengan Dendang Surabaya pada malam hari ini. Ini Bu Guru tadi sudah siap-siap mau hadir. Jadi para murid tolong duduk yang rapi, yang manis. Karena sesaat lagi tentunya ada program Janing, Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM. Yaiki. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gang dalu teler ya. Sigang bermalam mingguan ya, hati-hati ya. Malam mingguan iki karo iki lah cak ning campur sari kepulo kening FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Wis jam sangat toet nggih, monggo pinara. Wis langsung mawon pengen bergabung nggih. Rukes nopo senengane tembang-tembangi campur sari nggih. Saget monggo. Tak tunggu lho lur ya kehadiran jenengan. Ngantos mangke jam 12 sarung tari ning bias.

0: Walu-walu koma siji kota FM Indonesia Surabaya. Dulur, kata sepun di partai sipun. Sami sehat nge, dinten iki. Alhamdulillah, nek pada sehat ya. Loleh, tekan malam minggu gak kerasa. Engge, lah ya. Dino iki melakukan itu, wepet ya. Engge, tapi tetap nge, tetap semangat dulur-dulur. Pokoknya dalam menjalankan apa iki kehidupan sehari-hari, ya, tetap semangat apapun yang terjadi nge. Wes pokoknya dilakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, yang gembira. Kayak biasa nih kan ya. Caning.
1: Campur sari.
0: Nggih.
1: Kopo gendeng. Kota FM.
0: Leres.
1: Yoiki.
0: Iya.
1: Yoiki
0: Pak Rusdi lho, teko iki lho.
1: Nggih, Yoiki.
0: Nggih, Pak. Sehat, Pak?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk tak, Pak?
1: Iya, Mbak Dari. Sibuk, Mbak Dari.
0: Sibuk? Sidik-sidik, bebe. Gak, Pak Rusdi. Monggo, ngerasakan apa, Pak?
1: Lo tak nyuwun yen yang tahu kono lintang.
0: Gak, oke.
1: Gak, sing. Kupu napa-napa nih. Wis
0: pokoke yen ing tawang nggih, pokoke nggih.
1: Yen ing tawang ngono lintang. Dah ayu.
0: Nggih, monggo salam.
1: Salame. Jamur situ mang nggih niku Abang Ardi. Abang Ardi. Itu Mas itu. Yo. Baso Cak Gianto, Pak Cak Sur menganti. Pak apa ini? Pak Dianto. Pak Toto sampai jumpa. Apa ini? Mbak Sika, Mbak Sopo, Mbak Ika. Pak Janda TV. Bunda Tiara. Sini ini Mbak Imang Song. Siapa lagi ya? Cak Jainal Perak, Pak Pogedang, Pak Sukung dan Pasar, Bunda Fatona Sulkan, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Semuanya Mbak, aku lari-lari lagi. Cak Jipi. Kalau lari Cak Jipi kan.
0: Sampun.
1: Nggih, damel sedoyo ki mawon Mbak ya. Semuanya, aku mantap, semoga semuanya terhibur.
0: Nggih.
1: Untuk Mbak Tari, jasa Mbak Tari ya.
0: Amin, sami-sami.
1: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Tari ya.
0: Nggih, Pak. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, matur nuwun.

0: Nghĩa.
1: Dạ, dạ mình tới cái góc lớp trên đường
0: rồi. Are malam mingguan, are malam mingguan, are malam mingguan.
1: Are aku.
0: Loh, ya titik gede no, tak mau apa ki ngik-ngik engko.
1: Mlaku iki jane nek anu aku suarane montor iki lho.
0: Wis dipantau teko HP lho, Bun.
1: Ya iya, taruh teko HP ning kru bareng suarane montor ngene iki lho.
0: Heeh, ya mlebu sik kono lho ning jero sik lho.
1: Montor
0: kon mandek sih. Mandek kok sih, aku tak telepon. Ono.
1: Montor mandek yo malah suarane ra krungu blas.
0: Dicegati mandek kabeh mandek. Ono.
1: Macet malah nek bong aku
0: malah di. Nggih Bunda monggo, ngersakaken napa niki?
1: Wes aku kepengin mbak prau layar ae.
0: Nggih.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lho. Iki matur nuwun sakning.
2: Cak Ning, Campur Sari, Kopo Gending, Kota Yoiki.
0: Nggih.
2: Yoiku, Yoiki mlebu Campur Sari ning
0: Batari. Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah pangestunipun. Cak salam nggih sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo ngersakaken napa niki tembange?
2: Kula kangen kali Suramadu.
0: Suramadu.
2: Oh, Bunda Waris niku.
0: Nggih.
2: Nggih, sugeng dalu Bunda Waris. Terus niku wau tiyang ageng nggih. Mbak Rusdi. Selamat malam sugeng dalu Pak Sugeng sing wonten Denpasar
0: bareng
2: Abdi enten malih Pak Toto sampai jumpa Mas Ali. Enten malih.
0: Sinten?
2: Bagian Prativi. Cak Prapto Riari Pak Pu Gedang.
0: Yo.
2: Enten malih Pak Gianto Rimbu. Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja.
2: Oke. Pak Tari selamat bertugas kalau pulang hati-hati.
0: Salam balik Mbak Diandra, nggih.
2: Oh, nggih, salam balik Mbak Dian. Salam sehat. Matur mawon Mbak Tari.
0: Nggih.
2: Malun kula tenggus.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nggih. Pak selamat nggih. Jajaja basic ya. Alright. Pak Gianto lho, Pak Gianto. Ya men iki wis sesi pira iki? Sesi pira iki, Pak? Kayak sesi telu iki wisan, masyaallah. Bayo. Apa iki? Monggo, maem ning tari penyataan kali nyimak cak ning ben mboten lemes. Oh alah. Rasaku ya tambah lemes bar maem, lemes ngantuk soalnya. Ya, santai tenono kok ngantuk mari ngono, Pak. Yanto. Iki mangke dilanjut malih dulur nggih. Niki monggo. Yen ing tawang ana lintang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Niki Sutira, Bunda Niki Farha, terus sinten maklong yang anu. Salam.
1: Abang Nardi, ning tari salam kanggo wong sing ayu dhewe
0: ngoten. Oh, nggih. Nggih mugi-mugi Abang Nardi sehat nggih.
1: Keluarga. Lho, Abang Nardi daftar kula mawon pen golekne ngoten.
0: Oh, nggih to. Monggo. Kok padha saken mungkin nggih.
1: Anu gada stok lho jenengan, Bu.
0: Mboten nggih. Niku napa niku mangke mboten cecek.
1: Oh iya.
0: Nggih, nggih wonten ponakan wonten tapi nggih tasih niku niku tasih umur
1: 5 tahun. Oh, 5 tahun. Alah, ada karo-karo putune lah.
0: Ngapunten apa nggih, ngapunten.
1: Nggih gocekan nggih.
0: Nggih iki gocekan mboten ngoten lah, mboten niku nggih ning. Ya mboten ngantuk.
1: Nah, lah nggih.
0: Nggih tak kasihan Mbak Ela nggih. Terus sedaya kemawon panjenengan campur sari Kota FM Sugeng. Oh nggih Pak Sugeng kali ke kali nipun.
1: Nggih Mas Aditya nggih salam niki.
0: Oh nggih Mas Aditya nggih Sugeng Dalu. Sedaya kemawon panjenengan campur sari Sugeng Dalu Sugeng ngasuh saliro kagem ning tari mugi-mugi ning tari pinaringan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Rezeki kata
1: amin sami-sami.
0: Tak tindak datang makan.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Mangke menawi kudu ratus satu ini.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia matur nuwun nggih. Apa Mbak Diandra? Kademen pun saya umbah-umbah gitu loh, alah. Ki umbah karo apa iki jenenge berendam ta? Nggih Mbak Dandra TV, Cak Ning, ya iki salam garwa kinasih, salame sayang. Kok ngono sih ning rene? Lho kan saking sayange ngono lho ya. Apa iki selamat istirahat. Terus geng dalu tak pantau karo umbah-umbah karo masak gula 10 kilo. Sik, muga-muga nambah terus. Masak gulane bentinan. Amin, amin, amin. Gih. Biasalah petang kilo kilo ya, Mbak Diandra. Oh, iki sithik-sithik dhisik ya. Ya, ya, ya. Oke. Semangat ya. Kak ngantuk ya, tak kancani. Nggih. Lajeng sinten malih badhe on air monggo 0315611416 utawa 0315776923. Pak Hartono Pademangan Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Salam sehat kagem sedoyo. Mbak Putri Dayanti Tretes Prigen Pasuruan. Salam Cak Rahim Banggalan, Cak Afid, Madura, Abateibi, Sareng Umi, Tanjung Sari, Pak Wiyoto, Ning Rara, Bu Waris, Samiskan, Pak Janot Tamarin, matur nuwun. Cak Rizal Pratama, ya iya malam minggu kelabu terus, oh. Cak ayo nang on air, wingi durung, apa wis, oh wis. Pak Imun aja, terima kasih, ya. Yeah. Cak Samsul Hati Prigen, sekedap Pasuruan, salam. Cak Zainal Abidin, sapa iki? Ristia Dewi Anggraini Sarimbit, Bu Eli Agustin Mang Ujang Cak Ardi Rungkut, Pak Sugeng Basel lan Pak Yantri Mbok. Matur nuwun yang tadi ha iya. Ha iya. Lanjut Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Ya. Yeah.
2: Campur sari.
1: Yes.
2: Goblok gede.
1: Oh my.
2: Tak FA.
1: Yuhu.
2: Yoiki,
1: iya.
2: Yoiki,
1: iya.
2: Mbak Tari,
1: Dalem.
2: Lagi siaran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelembatan siaran Niki.
2: Niki lagi nopo. Niki
1: lagi rajang-rajang berambang bawang.
2: Jangan lupa telurnya.
1: Karo lombok ya.
2: Tapi itu Mbak Tari, pendek Itala.
1: Gimana Mbak Ela?
2: Mbak Tari sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat nggih, sehat iki.
2: Alhamdulillah. Teng mriki lagi niku
1: lagi
2: jam 2 siang hujan.
1: Alhamdulillah. Mulo to Surabaya namung mendung niki mau.
2: Alhamdulillah.
1: Mendung mau.
2: Barangkali Mbak Tari.
1: Nggih, amin.
2: Teng mriki sampun suweger banget niki.
1: Ayo.
2: Seger wajahnya Ela koyo iki.
1: Suweger mau bari apa iki makem koyo iki ya, suweger.
2: Soale malam Minggu.
1: Oh, ngono. Segere malam Minggu tok ta?
2: Dalem?
1: Segere malam Minggu tok.
2: Oh ya tiap hari
1: tiap
2: dong.
1: Tiap aja.
2: Ini lagi saya lagi dibeliin mie ayam ini.
1: Oh waduh,
2: mie ayam ini.
1: Ya wes wes. Anu selak adem kok, selak mambu angin. Ya lagune nopo?
2: Ya lagune apa ki ya Mbak Tari?
1: Ya apa lo?
2: Lagune mikir blonjo ae Mbak Tari.
1: Gak usah dipikir kandhane
2: kok. Blonjo itu barang larang Mbak Tari. Mosok biasane sayur iku 3000 saiki 5000.
1: Gak larang iku, ganti rego.
2: Ganti rego teman-teman Mbak Tari. Biasanya cukup 50.000 sembarang kalir saiki ora cukup lah.
1: Guys, pokoknya ono
2: nggih. Enggak cuma orang satu Pripon. Semuanya merasakan Mbak Tari. Ya mudah-mudahan cepat turun.
1: Apanya?
2: Itu turun ke bumi.
1: Akhirnya turun dari tangga.
2: Dari tangga.
1: Nggih.
2: Salamnya nggih Mbak Tari nggih.
1: Mangga.
2: Salamnya buat Bang Kopar, Mas Rizal. Kak Kianto, Mbak Ika, dan juga yang barusan turun tadi siapa Mbak Tari?
1: Barusan Bunda Yati Aprilia.
2: Oh iya, Bunda Yati, salam kenal. Sampun supi, Tenggulo Elang gitu. Sehat selalu untuk Bunda Yati Aprilia.
1: Amin.
2: Dan juga Sinten Maling gini.
1: Sinten Maling.
2: Pak Sugeng. Kalian... Sinten iku Mbak ya, Randu Tejo, Pak Toto, Mas Ali, Pak Rusi, Kak Ido.
1: Oh, Abah Nardi niki salam.
2: Halo?
1: Abah Nardi salam.
2: Oh, Abah Nardi.
1: Nggih, Mas Aditya.
2: Salam kenal kalian kula nggih, Mbak. Lan ugi pendampingnya Abah Nardi.
1: Iya.
2: Lan samudaya niki mawon.
1: Mawon nggih. Oke.
2: Okay. Kangge Mbak Tari.
1: Dalam.
2: Kula tenggal lagunipun.
1: Oke. Okay.
2: Matur
1: nuwun. Sami-sami.
2: Tak tunggu ini sambil makan mie ayam.
1: Iya. Masyaallah. Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ela saking berikan pasaran. Matur nuwun. Mangke dilanjut malah langsung monggo Lestari.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa...
1: Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa ki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Walu-walu masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Maturan sangat telur-telur nggih kang tasih bergabung. Nembe wonten sak madyanipun margi lagi dalam perjalanan OTW nggih ta. Aku arep klinong-klinong ning ri sedek-sedek naik nggih. Lah yes ya. Ben apa iki fresh maneh ngono lho ya atilan pikirane. Tapi lu fresh maneh ya ning gone cak ning gitu. Tembang-tembang iki iso diresapi ngono dengan sedalam-dalamnya. Nggih. Wis pokoke iso ketemu karo dulur-dulur kabeh wonten putih kemen langgaipun dimanapun jenengan berada ya dalam kondisi baik-baik saja. Guys, apapun itu, yeah, tetap jaga kesehatan. Guys, alis saya kayak gini, kita mau tapi sebagian, wes sudah, nih Mbak Ella menginformasikan, guys, wilayah Brigjen, Sampun Jawa, ya, mulu toh kok isu mau apa iki mendung nulis Surabaya, guys, jenengan yang kang Surabaya menopo ngerasakan yang kang Sami, ya, yeah, merasakan yang sama. Mesti ini yo-yo loh ya. Ini aku mau ngono ya. Baik aku pas keliling ya. Lapor iri keliling lah. Ya yes, pokoknya keliling ya. Keliling angin lah. Angin kok dikeliling ya. Caning. Peruk apa itu?
1: Caning. Caning.
0: Yuk.
1: Yuk.
2: Duplo Gending.
0: Yes.
2: Kota FM.
0: Oke.
2: Okay. Yuk.
0: Oh iya, oh iya.
2: Tinggal
0: lu. Iya, tak lu. Cak Samsul.
2: Nggih,
0: Cak Samsul. Alhamdulillah sae. Jenengan sehat?
2: Nggih, sehat.
0: Alhamdulillah. Kok lemes to? Sehat. Sehat. Kok lemes, Kak Samsul?
2: Mboten. Menyesuaikan suara ni.
0: Meawane
2: bro-bro aku.
0: Oh, wedi krungu ta?
2: Iya.
0: Iya wis. Napa?
2: Ngomong pertemuan benjing enten grupe Bu Andriani ten SWK Mratang.
0: Oh, ngaten.
2: Andriani oh. Jenengan.
0: Oh, nggih ta.
2: Grup napa niku?
0: Napa?
2: Napa ya?
0: Waduh, kula nggih mboten anu apa? Gak ngikuti soalnya.
2: Oh, gak ngikuti.
0: Nggih. Nggih.
2: Mama Yus nduki panen kali.
0: Oh, nggih. Nggih, wis moga lancar nggih. Heeh.
2: Nggih.
0: Monggo, niki mau salame sak waca lho ya.
2: Nggih, sampun. Kulo mireng kok.
0: Oh iya, pinter.
2: Niku jembatan penceng ning, jembatan penceng.
0: Oh iya.
2: Tulisane penceng, penceng. Tulisane penceng. Daerah Kanor mriko.
0: Oh ngono, iya.
2: Tentang kulo teko murite Mbah Manto niku. Mbah Manto itu. Nggih, lagune niku wau. Alun-alun Bojonegoro.
0: Nggih. Oke.
2: Nggih, padha atur salam nggih.
0: Monggo.
2: Kagem Pak Sugeng Denpasar kalian Ibu Nurul. Terus Cak Rizal Pratama ayo nggih Facebook cek ruwonge. Terus dayo.
0: Jangan lupa makan malam iki lho. Jangan lupa makan malam jarene.
2: WA iso masuk Facebook kan gak iso.
0: Enggak kober jarene.
2: Kak kober, foto yang asli masuk kalah kalau Cak Gianto, Cak Gianto ya Facebook kan, tapi gak macam foto.
0: Terus yeah,
2: Pak Jono, Tamrin. Terus sing Maduro, Cak Rohim kalian Cak Solihin. Terus Cak Aditya, Cak Heru. Bapak Sutoyo Pangsit Benowo, kalian Cak Maruf. Terus Cak niku ya, Pak Yanto Wilangun. Nah. Bu Ani Bohai. Bu Diandra Tiwi kalian Cak Tris. Terus niku murid ragil niku sinten? Bang Eros.
0: Iya, Bang Eros.
2: Bang Eros.
0: Sik sibuk ngene ku wonge.
2: Nah iyo, biasa on air bengi.
0: Iya.
2: Kate nyalami awan yo gak mboten mlebet karo Pak Wiyoto barengne.
0: Nggih.
2: Percuma. Terus Bu Waris. Aktif mana Bu Waris? Terus Cak Pendik Sawan. Surabaya Timur niku Mas Wahid Penjaringan. Penjaringan Rungkut. Terus kagem sedoyo ki mawon ning.
0: Nggih.
2: Nek telep nek lari nggih ngapunten.
0: Nggih.
2: Nek WA mawon nggih matur nuwun ning.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul tinggi matur nuwun. Lanjut jeneng malih badhe bergabung matur nuwun ing kasamuan pinara wonten. WhatsApp. Ya, anak no, Cak Wahyu wongker apa? Dari Medan kata langsung bagi pacet. Lagi liburan yang kono, masya Allah. Ya. Iya Cak Wahyu, selamat menikmati liburan. Anak Cak Prapto sopir reri yo. Oh, kancane malming lo apa iki menune? Oke, lanjut. Sinten iki Cak Kriswantoro. Waalaikumsalam. Salam sedaya keluarga Kota FM. Materi saya selalu bahagia selalu di lembaga rezeki yang barokah. Amin. Matur nuwun Cak Kris sugih nggih. Sopo iki? Abah Narti panggilan. Waalaikumsalam. Salam Cak Rembo, Cak Edo, Cak Wanti, Mbak Ela, Mbak Ima, Mbak Yati, Mbak Ika. Bres mawon ning tari matur nuwun nggih. Sami-sami. Pak Hartono sampun nggih. Mas Misbah nggih, Mas Misbah Purbalingga hadir. Oke, waalaikumsalam. Lanjut malih Pak Jono, matur nuwun tamren Gresik nggih, Cak Agung WP Kali Santri. Waalaikumsalam. Salamis sedaya kemawon, salamis seduluran sak lawase nggih. Lanjut malih sinten? Ki mau wis ya Cak Aditya ya. Mbak Rika Herlina, Cak Ning. Matur nuwun. Oke, mangke dilanjut langsung mawon. Alun-alun Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame, ay.
3: Iki lho. Kata dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
3: Wah, iya suun, Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM.

0: Mau dengerin lagu ini?
1: Terus nama kayak akhlak.
0: Atau yang ini?
2: Uang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Kados pundi tasih semangat nggih nembe bergabung sugeng rawuh kemawon nggih. Heeh, disambi dahar ya mini yo gak popo yo. Hey guys, pokoknya los nggih. Sementing tetap apa iki tidak berlebihan ngono yo. Segala sesuatu nek berlebihan ki yo kurang bagus ngono lho ya. Cakres nggih sami-sami. Ngono lho ya, sementing nek wis apa iki ngumpul ya kan, lagi ngumpul karo kanca-kanca ngene iki cerita ngalor ngidul, ngetan ngulon ya. Ngene iki ya ono ae sing dibahas ya. Apa maneh sing wis suwe gak ketemu, lama gak bertatap muka ya toh. Iya, wis pokoknya sing penting iki dalam bersosialisasi, sebagai dalam kehidupan sehari-hari, iki sak dadi dadi pribadi sing adem ing sak tengahing wong-wong sing gampang murup ya. Lan uga tetep andhap asor ya ing sak tengahing wong-wong sing rumangsa dadi langit. Apa iku ning kring? Lah iya dadi pribadi sing adem ing sak tengahing wong-wong sing gampang murup iki dadi bisa menjadi pribadi ya yang sing apa iki menyejukkan ngono lho di tengah-tengah orang-orang yang mudah tersulut amarah emosi ngono ya. Kan gampang apa iki maneh ya wone kaya ngene ya. Gampang terpancing nggih, berarti memang kudu iso meredam nggih, kudu iso nglerem. Sing iso nglerem ki ya awake dhewe ngono ya. Sing ngerti ada-ada aneh lah istilahnya. Sing ngerti apa iki munggah mudune emosi iki ya diri pribadi masing-masing gitu. Gimana menghadapinya nggih? Panjenengan kudu digedhekne sabar, ngoten nggih. Wong panjenengan ya urip bebarengan nggih. Bentretan tuh pasti ada nggih. Tapi mari terus menyadari masing-masing ngoten nggih. Terus nek sing tetep andhap asor nggih ing sak tengah yang wong-wong sing rumangsa dadi langit. Jadi tetap rendah hati di tengah-tengah orang-orang yang merasa menjadi langit, gitu, merasa tinggi, kan? Iya, ya pasti ada. Ono ngono iku ya. Jadi ki ngelendeh lah, gitu. Selain ngelendeh, nih cara-cara ini ngelendeh, gitu. Matur nuwun sangat, dolar-dolar, engkang tasih pinara. Sapa iki? Niki sampun. Oh, bunda, mami, gedangan. Sugeng dalu ugi. Matur nuwun datang Facebook nggih. Matur nuwun kang sampun berkumpul bersama. Capuji breeders nggih, enjoy ngono jarene nggih. Waalaikumsalam Mama Kori, Medan semua hadir. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan ya. Iya. Semangat bertugas ya, Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin Mbak Reni juga nggih. Cair Cokro. Salam sedaya kemawon untuk yang tersayang di Kabupaten Singosari ngono ya. Bang Soja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Banjarnegara, Jawa Tengahnya wiji mantan cane ngantos pura ning dicoro. Ning tari semangat saya selalu merasakan sampun semen bagi ya. Oke, okay, alright. Pak Rohyanto, sekental salam sedaya kemawon. Mbak Tumir Dewati hadir saking Jona Medan. Matur nuwun. Bakung ya hadir, waalaikumsalam. Bareng GBB sampun ditek nggih. Pak Rito Swasono, waalaikumsalam bakal gabung. Salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM. Ning tadi sekian tegas tansah pinaringan seger kawasan. Amin. Mak Sutri Pacet. Kangen emak. Kangen lagune. Gage Mbak Tari ning tias sekian tugas mungkin diparingi sehat selawase lancar rezeki barokah. Amin. Mak Sutri juga nggih sehat-sehat nggih. Cece Komang Suci rayu wengi Mas Aji. Mas Aji Putu serta fans Cak Ning, Aba Weso, Pak Sugeng, Sarimbit, Ugi Bunda Nurul nggih. Kalonten Denpasar, Pak Sukip, Taudek sama Tante Herlin nggih. Makaten nggih saking Cece Komang Suci. Cak Aditya wae sampun nggih, salame pres ngono ya. Monggo bade telepon monggo. Mbak Norma Gayatri salam rayungi saking Malang. Saya sekedap. Baca nih bersuara merdu seperti sinden tadi yang on air. Sapa ya? Sapa mau sinden? Anak sinden on air ikmah ya. Oke, coba lagu yang lain nge. Ya lagunya lagu-lagu daerah ya nge. Oke lanjut. Mbak Tumim Virgo Medan hadir.
Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga setapat Langkat Sumut, adik Permadanin Mas Udanenggar, waalaikumsalam berikan pasuran hadir. Kakak Mbak Popi Sang, Kakak Gianto Rembo, Budi Lilik Marco Mulyo, Om Poneng Ding, Om Adamwaru, Om Rizal Kelapu, jangan lupa makan biar gak masuk angin. Mana cara ini? Dik Widya, okay? Cak Sutarto, waalaikumsalam ya tadi, marga Banggalam Madura hadir, salam setia kemauan. Please untuk ketut malam kak tari siangan Gianyar hadir lagi. Gih matur nuwun terima kasih beli. Axel Alfarizi Matlawang hadir lagi. Cak Bobo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Dalu. Ngono saking Cak Bobo. Sinten malih nembe gabung nembe muncul. Nah iki ana. Bunda Ari selamat waalaikumsalam Sugeng Dalu. Cak Ayu lebih hadir ya. Salami Kak Mbak Narti, Pak Pupisang. Terus Pak Rembo, Pak Sugeng, Pak Taufik Tas, Dek Kemawat, Sugeng Midang katakan. Matur nuwun Bunda, Aris selamat. Nikis, Aige, Berita Kembaran Tamara Medan City. Hadir, makasih, sami-sami. Lanjut, Cinten Sing Dereng, Nikis Sampun, Sampun. Sampun Sudoyo, oke. Oke. Lanjut, Male. Nikis Sampun. Apa iki? Inggih mangke dilanjut malih langsung mawon terminal Gayatri.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.

0: Kailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campursari koplo gendeng kota FM. Yoiki, yoiki.
4: Walu-walu komasi juga FM dan dunia Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak. Matur nuwun nggih. Mugi-mugi kalipur esok dadi tombo ya. Lagu-lagu dirgas sering terputar. Monggo benjing sakit gabung malih. Pokoke sabar nggih. Sing penting tetap jaga kesehatan lan tak doane lancar sak kabeh nggih. Lan tetep pantau walu-walu komasi juga FM dan dunia Surabaya. Kelataran ing tias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.

0: Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak

0: sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak, ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya. Wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan, Mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
5: Yeah, Bro Russia.

baik ternyata sangat bergantung pada usia sobat kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, sobat kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar sobat kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM.

0: air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
4: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat dapat nutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.